0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koneksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tarek Subi 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Subi 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima Sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Reftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tismodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan. Tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah, kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik pendengar, segera kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Untuk kali ini kita akan mengikuti pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan. Selamat mendengarkan.
1: Meksiko versus Korea Selatan.
2: Ya, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Gua.

Jambro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

92,5 Projo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Mungkin bukan kamu problemnya, tapi makanan yang kamu konsumsi, teman Projo, yang jadi problemnya ya. Jadi stop nyalahin diri sendiri ya, enggak kamu terus kok yang salah. Mungkin kalau kamu konsumsi kopi setiap malam nih ya, ada hal-hal yang akan ditimbulkan nih. Nah, menurut Dr. Tirta nih, sarankan batasi ngopi di malam hari. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2 ya. Dokter dan penggiat kesehatan Tirta Mandira nih mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi kopi ataupun minuman berkafein, terutama pada malam hari. Menurutnya, efek kafein bersifat akut dan dapat dirasakan dalam waktu singkat setelah dikonsumsi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya nih ya, Dr. Tirta menjelaskan bahwa semakin tinggi kandungan kafein dalam secangkir kopi, semakin kuat pula efek yang ditimbulkan pada tubuh. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan adalah jantung berdebar gitu. Jadi ada baiknya dikonsumsinya sedikit-sedikit saja, karena apapun yang berlebihan gak baik ya, teman Pro 2 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Tamasya di Angkasa, teman Pro 2 dari Harah. Dan ngomongin soal Tamasya di Angkasa, mungkin nanti ketika tahun 2030 atau ketika Kota Bandar Lampung ulang tahunnya ke 500, mungkin bisa kali ya Tamasya di Angkasa ya, teman Pro 2 ya. Ngomongin soal ulang tahun Kota Bandar Lampung nih ya, kita tahu baru aja nih pada 17 Juni kemarin, yaitu Kamis kemarin kalau gak salah ya, dirayakan nih ulang tahun Kota Bandar Lampung yang ke-344. Nah, Kapolresta terima penghargaan nih dari Wali Kota Bandar Lampung, teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Kapolresta Bandar Lampung nih, Kombes Pol Afred, menerima piagam penghargaan dari Wali Kota Bandar Lampung nih, Ibu Eva Dwiana, usai pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang berlangsung di halaman pemerintahan Kota Bandar Lampung. Nah, piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan juga sinergi yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan, keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Kalau nggak salah juga ya, masih dalam

0: salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengan Anggala Besa, teman Projo di Sepada ya. Kalau kamu akhir-akhir ini memperhatikan lingkungan kita, termasuk lingkungan kota Bandar Lampung nih ya, kayaknya memprihatinkan banget ya teman Projo ya. Termasuk lingkungan pesisir nih, ada ancaman abrasi. Maka dari itu, hari ini di Sepada kita bakal ngomongin ancaman abrasi pantai di Lampung. Apa yang harus kita ketahui teman Projo ya. Udah barengan sama Anggala Besa pagi hari ini, narasumber kita Dr. Satrio Panalaran MTMENG, dosen program studi teknik kelautan Institut Teknologi Sumatera. Halo Bapak, apa kabar?
1: Apa kabar Mas Angga?
0: Baik, saya deg-degan Pak, jujur.
1: Sama nih.
0: Saya kalau nginterview dosen tuh saya berasa kayak kuliah lagi gitu.
1: Saya kalau diinterview sama apa presenter malah jadi ini Mas, saya terlalu kaku nggak ya nanti?
0: Saya berasa kayak pengen ngeluarin buku, terus pengen nyatet, berasa kayak ngitung SKS gitu ya. Tapi okay, Pak, okay. Hari ini kita kan ngomongin abrasi pantai ya Pak ya. Kita tahu sendiri nih, kayaknya makin kesini kita makin jauh dari menjaga lingkungan ya Pak ya. Tapi sebelum itu, abrasi pantai itu apa sih Pak? Dan gimana proses terjadinya sebenarnya?
1: Oke, okay, jadi abrasi pantai itu sebetulnya adalah proses pantai yang alami Mas. Jadi memang laut itu memiliki dinamikanya ya, ada faktor arus, gelombang, pasang surut seperti itu kan, yang mana ya selalu ada di laut gitu. Mm-hmm. Nah, terutama pembangkitan dari pergerakan sedimen di pasir ya, di pantai gitu, itu karena dibangkitkan oleh gelombangnya gitu. Mm-hmm. Nah, kita tahu sendiri gelombang itu kan selalu eksis ya di laut. Dan dia dipengaruhi oleh angin, dan angin itu selalu bervariasi pada musim-musimnya gitu. Mm-hmm. Nah, kemudian dari gelombang itu, dia berubah energinya menjadi arus di dekat pantai, kemudian dia menjadi pergerakan di menggerakkan sedimen ya di dekat pantai, kemudian dia menyebabkan gerusan tuh, gerusan yang ada di tepian pantai, di sedimen pantainya menjadi terangkat. Kemudian karena ada gerusan, dipindahkan oleh arus, sehingga menjadi adanya pengikisan di daerah pantai Mas.
0: Oke, tapi sebenarnya abrasi pantai itu hal yang wajar berarti ya?
1: Sebetulnya itu hal yang alami, hingga dia mengganggu kehidupan manusia. Contohnya ketika terjadi gerusan di daerah pantai, kemudian akhirnya bibir pantainya tuh lama-lama berkurang. Berkurangnya itu hingga mendekati pemukiman warga atau bahkan sudah memotong badan jalan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga kan nanti terjadi ada longsor.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Longsor di jalan atau longsor di apa sempadan pantai yang di situ ada bangunannya. Nah, sehingga kan akan merugikan manusia kan? Nah, disitulah abrasi pantai menjadi disebut bencana gitu.
0: Oke, merugikan manusia ya, bukan merugikan alam berarti ya catatannya ya.
1: Nah, karena pandangan kita sebagai apa ya, sebagai teknokratik mungkin ya, kita kan berorientasi juga pada lingkungan dan terutama kita sebagai pengguna kan, manusia sebagai pengguna dari lingkungan ya. Nah, sehingga ketika kondisi alami itu menyebabkan dampak pada masyarakat, nah baru kita sebut sebagai bencana gitu.
0: Oke, bencana untuk manusianya.
1: Bencana untuk manusianya gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya abrasi pantai ini masyarakat perlu tahu nggak sih Pak isu tentang abrasi pantai sendiri?
1: Sebagai kondisi alam ya tentunya masyarakat butuh tahu ya. Jadi memang kita itu kan di Lampung, di Indonesia secara garis besarnya Lampung secara khususnya kita itu kan banyak yang tinggal di daerah pesisir ya, daerah pantai. Nah, sehingga masyarakat pun perlu tahu apa potensi-potensi bencana yang mungkin ada di sekeliling mereka, betul ya? Misalnya Indonesia itu ada di daerah Ring of Fire, maka kita perlu aware juga bahwa kita ini hidup di tengah bencana gempa, gunung berapi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah masyarakat pesisir, mereka juga perlu aware nih, apa saja potensi bencana dari alam, terutama dari laut yang mungkin bisa mengenai mereka. Salah satunya adalah abrasi, kemudian banjir rob gitu.
0: Oke. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih mengerti lagi gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi untuk daerah Lampung sendiri nih Pak saat ini, seberapa serius sih Pak abrasi pantai sendiri?
1: Mengenai yang pernah saya alami ya, yang pernah saya lihat gitu, yang ada beberapa pantai di pesisir timur yang dia itu pendangkalannya besar, pendangkalan di perairannya gitu ya. Nah itu juga akan berkorelasi dengan kemungkinan dari adanya abrasi pantai di daerah pesisir timurnya itu yang besar juga Pak. Mas Pasangga gitu, ada abrasinya di sana besar, maka terjadi pendangkalannya besar, atau mungkin di sana juga terjadi dari pendangkalannya itu karena inputan sedimen ya dari sungai gitu. Kalau di pesisir barat kita pernah mengalami Mas, jadi kan pernah ada kejadian jalan putus ya di daerah Krui. Nah itu adalah salah satu contoh akibat dari abrasi pantai juga itu. Makanya di sekitar pantai kita, terutama yang di pesisir barat itu, ada perlindungan pantainya tuh. Ya kan, berupa tembok-tembok laut lah, semacam itu. Kemudian di daerah Kalianda kan, kalau kita lihat di sekeliling pantai kita tuh juga ada tembok-tembok laut kan Mas ya.
0: Iya, untuk
1: kita
0: menjaga sebutnya, ya berarti ya.
1: Betul, kita sebutnya revetment tuh.
0: Oke.
1: Nah itu untuk menjaga daerah yang ada di belakangnya sempadan pantai, ya, terutama jalan-jalan nasional kita, jalan kabupaten kita, pemukiman-pemukiman, semacam itu Mas.
0: Oke, berarti di daerah Krui sana Pak ya, berarti yang memprihatinkan ya.
1: Pernah terjadi kasus yang sampai menyebabkan putusnya jalan ya. Sebetulnya kalau lihat secara garis besar di Lampung, mungkin sudah mulai ditangani ya, memang sudah diantisipasi oleh pemerintah mungkin ya Mas. Karena kita melihat di sekeliling pantai kita kan sudah ada tembok-tembok laut kan, revetment-revetment kan. Nah itu adalah salah satu cara pencegahan dari potensi abrasi pantai itu.
0: Oke. Gitu. Kalau di Bandar Lampung sendiri Pak, bagaimana abrasi pantai?
1: Bandar Lampung ini kan karakteristik lautnya itu kan Teluk Lampung ya.
0: Iya.
1: Teluk Lampung bagian paling ujung pula.
0: Iya.
1: Nah dia itu sebetulnya lautnya tenang Mas.
0: Oke.
1: Nah ketika lautnya tenang, dia energi gelombang yang mengakibatkan gerak awal dari sedimen itu pun lemah. Nah sehingga memang isu dari abrasi pantai yang diakibatkan oleh gerak dinamika laut, gelombang gitu, itu memang sebetulnya kecil gitu Mas. Nah tapi karena kenapa kok terus di Teluk Lampung, di Bandar Lampung khususnya kok tetap ada tembok-tembok lautnya gitu ya, karena kan banyak yang menghuni sampai pesisir kita,
0: sampai
1: bibir pantai kita itu kan di Lampung banyak ya Mas ya. Nah jadi salah satu kepentingannya itu untuk menjaga stabilitas tanahnya saja gitu. Tapi bukan berarti di situ ada potensi abrasi pantainya besar. Sepertinya kalau lihat dari gelombangnya sih tidak ya.
0: Oke. Pak, ada erosi pantai dan juga abrasi pantai. Apa bedanya sebenarnya?
1: Sebetulnya spesifiknya gimana, Mas? Abrasi pantai dan erosi pantai itu sama-sama hal pengikisan dari laut ya. Yang menyebabkan berkurangnya daratan atau tanah gitu ya. Nah, istilah abrasi pantai ini nanti lebih sering banyak digunakan di pantai, di pesisir. Sedangkan erosi itu juga ada yang menggunakan istilah itu di sungai, di daratan-daratan gitu ya. Gitu, sama-sama pembangkitnya oleh gerakan air gitu. Tapi abrasi lebih banyak digunakan istilah itu di pantai lah. Gitu.
0: Oke. Tapi kalau kita ngomongin nih ya kan tadi Bapak juga bilang kalau abrasi pantai adalah fenomena wajar. Sebenarnya ada faktor lain nggak sih Pak dari abrasi pantai sendiri? Apakah campur tangan dari manusia mempengaruhi abrasi pantai juga?
1: Mungkin sekali ya. Misalnya adanya penambangan di laut gitu ya. Ketika ada penambangan di laut, kemudian di situ terjadi akibat manusia, di situ ada pendalaman dari lautnya lah ya. Sehingga nantinya si gelombang yang mendekati laut itu, mendekati pantai ya, dia itu yang seharusnya sudah mulai melemah karena adanya faktor pendangkalan, itu menjadi geraknya itu tiba tiba masih kencang, masih besar gitu ya.
0: Apa?
1: Mendekati pantainya masih besar dan kemudian dia pecahnya secara tiba-tiba tuh.
0: Okay.
1: Ketika dia pecahnya secara tiba-tiba, energi gelombangnya itu besar.
0: Hmm.
1: Nah, inilah yang menyebabkan adanya gerak sedimen dan itu menyebabkan adanya abrasi pantai. Nah, itu salah satu dampak dari aktivitas manusia.
0: Okay.
1: Aktivitas manusia lain yang mungkin menyebabkan dampak dari abrasi pantai itu contohnya adalah gerak dari kapal. Misalnya kita tidak memperhatikan kecepatan kapal yang melintasi daerah teluk misalnya ya. Nah, dari jalannya kapal itu kan akan membentuk wake ya, membentuk gelombang yang ada di di belakang dari buritan kapalnya yang disebabkan oleh ketika kapal itu melintas. Nah, gelombang yang dibentuk oleh kapal itu akhirnya menjadi gelombang yang bisa mengenai pantai gitu ya, menggerakkan sedimen di sana juga gitu. Nah, sehingga ada dua nih kemungkinan yang bisa aktivitas manusia yang langsung berpengaruh pada abrasi pantai. Ya tadi, penambangan pasir di dekat pantai. Yang kedua adalah gerak kapal yang tidak memperhatikan kecepatannya di dekat pantai, semacam itu mas.
0: Oke, begitu ya teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
0: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
0: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
0: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
0: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: 9,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Dr. Satrio Panelaran MTMENG, dosen program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera. Wow, gue tuh dari tadi bingung gini, Pak. Gelarnya ini bener enggak pas saya bacanya, Pak?
1: Sebetulnya gelar saya Dr. Satrio Panelaran Eskel MEng.
0: Okay.
1: Jadi sarjana kelautan Master Engineering.
0: Oh, gitu. Oh ada Eskelnya berarti, Pak.
1: Yeah, Eskel MEng.
0: Oke, oke, oke. Tapi Bapak kan dosen pengampu program studi Teknik Kelautan ya, Pak ya?
1: Ya, teknik kelautan.
0: Teknik kelautan ini apa, Pak, sebenarnya, Pak?
1: Oke, jadi teknik kelautan itu adalah ilmu teknik gitu ya, Mas ya?
0: Iya.
1: Yang berbicara mengenai infrastruktur yang ada di kelautan.
0: Oke.
1: Nah, kelautan itu ya domainnya adalah pesisir, pantai. Jadi di situ ada penanganan terhadap bencana pantai kan ya, yang tadi seperti kita bicarakan, maka penanganannya menggunakan tembok laut, menggunakan tanggul gitu. Kemudian ada port, pelabuhan, itu juga bangunan yang ada di pantai kan?
0: Iya.
1: Dan dia memfasilitasi kegiatan kemaritiman kan ya? Nah itu juga kita bagaimana merancang sebuah port, sebuah pelabuhan, di dalamnya ada dermaga, ada dolpinnya, semacam itu. Kemudian kita juga belajar, jadi di teknik kelautan itu bicara mengenai struktur lepas pantainya, struktur terapung yang lepas pantai. Contoh-contohnya adalah misalnya Mas tahu rig enggak? Rig itu adalah fasilitas untuk pengeboran di laut.
0: Oke, untuk
1: mengebor minyak di laut.
0: Minyak kan, gitu ya?
1: Iya, iya. Nah, di situ kan ada tipe-tipe rignya tuh. Okay. Ada dia yang menggunakan tancap, menggunakan kayak tiang tancap gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dia juga ada yang terapung tuh. Nah, teknik kelautan bicara mengenai penyiapan struktur untuk kita bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang laut gitu, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi untuk kita bisa memanfaatkan, mendesain di ruang laut, kita kan juga butuh aspek kajian keoseanografiannya, kedinamikaan oseanografinya, termasuk mempelajari arus, gelombang, pasang surutnya, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita juga berada di domain itu tuh.
0: Okay.
1: Kemudian bagaimana mencari data-data itu? Data arus bagaimana dicari, data gelombang bagaimana dicari? Maka kita juga mempelajari bagaimana mensurveinya atau mengumpulkan datanya.
0: Oh.
1: Nah, jadi okay, domainnya teknik kelautan dari mencari data kelautannya, kemudian mengkaji data kelautannya, lebih khususnya adalah physical oceanografinya, oceanografi fisiknya. Kemudian bagaimana merancang infrastruktur untuk kita bisa memanfaatkan laut itu menggunakan data-data lingkungan tadi, data oceanografi, data angin, kemudian data tanah. Nah, itu adalah skup besar kami. Nah, kemudian kami juga ada tentang manajemen aktivitas lautnya. Misalnya tentang penataan ruang lautnya, kemudian manajemen kepelabuhanan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita belajar di situ.
0: Oke, tapi ini jurusan teknik kelautan terpisah sama perikanan berarti, Pak ya?
1: Terpisah.
0: Oh.
1: Terpisah. Okay. Kami di ITERA itu di bawah teknologi infrastruktur kewilayahan.
0: Oh.
1: Jadi kami itu sebetulnya kalau di ITS, kita itu pecahan, teknik kelautannya itu pecahan dari teknik perkapalan, bukan pecahan ya, apa, turunan ilmu dari teknik perkapalan. Kalau di ITB, ya itu turunan dari teknik sipilnya tuh. Ketika bicara teknik sipil, membangun, tapi ada membangun di daerah laut kan ya, butuh ilmu khusus tuh, karena ada faktor-faktor lingkungan dari laut, maka turunan dari ilmu teknik sipilnya adalah teknik kelautan.
0: Okay.
1: Untuk mengkaji pembangunan di wilayah lautnya.
0: Oke. Bagi itu orang awam seperti saya ya, saya kira teknik kelautan ngebahas biota lautnya gitu, Pak.
1: Itu ilmu kelautan.
0: Oh,
1: kalau di ITERA namanya sains lingkungan kelautan.
0: Oh, beda lagi berarti.
1: Ya, itu bicara mengenai ekosistem lautnya gitu. Di kami ada satu mata kuliahnya, Mas, tentang ekologi laut. Bagaimanapun kan kita membangun itu perlu memperhatikan ekosistemnya ya.
0: Iya.
1: Supaya aktivitas pemanfaatan kita di ruang laut itu keberlanjutan lah. Dari sisi fasilitas strukturnya itu juga berlanjut kegiatannya. Dari sisi lingkungan dan masyarakatnya juga bisa menerima kan, tidak ada yang terugikan. Nah, maka kita belajar ekologinya juga.
0: Oke, berarti bisa kita bilang ya Pak, teknik kelautan itu infrastrukturnya berarti ya?
1: Betul, penyiapan infrastruktur untuk pesisir dan laut hingga lepas pantainya.
0: Oke. Baru nyambung saya Pak. Oke. Tapi untuk teknik kelautan di ITERA ini kan bagi orang awam seperti saya juga nih, jarang sekali mendengar teknik kelautan di ITERA. Apakah ini jurusan baru Pak atau emang sudah lama?
1: Di ITERA sebetulnya kita dari 2018 Mas.
0: Oh,
1: jadi sudah berapa ya?
0: Sudah sekitar
1: 7 tahun ya.
0: 8 tahunan.
1: 8 tahun ya.
0: Iya, 8 tahunan. Oh, cukup lama juga ya, Pak?
1: Ya udah.
0: Peminatnya di ITERA bagaimana, Pak?
1: Kalau di ITERA ya secara peringkat perankingan minat mahasiswa baru yang memilih kelautan ya. Memang kita masih di taraf yang tengah tuh. Nilainya ya enggak jelek-jelek amat tapi juga enggak yang top dicari, di diminati orang ya. Mungkin mahasiswa sekarang kan arahnya ke IT gitu ya. Jurusan yang lebih familiar misalnya sipil, PBK. Nah, seperti itu tuh yang peminatnya top rankingnya ITERA tuh, farmasi gitu.
0: Benar sekali. Tapi untuk prospek kerja Pak, teknik kelautan. Teman-teman kan pastinya nih lagi teman-teman SMA lagi pusing nih milih jurusan kuliah ya kan. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang suka laut, mungkin bisa daftar teknik kelautan nih. Prospek kerjanya teknik kelautan bagaimana Pak?
1: Sebagai gambaran saja nih Mas ya, dari data kami ketika kita melakukan akreditasi kemarin, itu masa tunggu kita bahkan di bawah 3 bulan bahkan.
0: Oh,
1: gitu ya. Masa tunggu kita di bawah 3 bulan dari responden yang mengisi ya. Responden yang mengisi feedback itu, masa tunggu kita itu rata-ratanya mungkin di bawah 3 bulan. Angka persisnya saya lupa deh. Gitu. Bidang kerjanya sebetulnya kalau di zaman sekarang kan tidak selalu melulu harus di apa namanya? Kelautan, harus bekerja di kelautan gitu ya. Tapi di teknik kelautan, anak-anak itu kan juga belajar survei. Anak-anak itu juga belajar mengenai infrastruktur, belajar mengenai ekonomi teknik, belajar mengenai manajemen proyek gitu ya. Sehingga mereka itu ada tidak khusus di teknik kelautan untuk semuanya merancang bangunan, tapi ada mungkin yang di sebuah industri dia supply untuk keahlian gambar tekniknya, manajemen proyeknya, semacam itu Mas. Jadi kalau untuk lulusannya mudah-mudahan potensinya besar ya, karena sekup apa ya, cabang keilmuan yang dipelajari di mata kuliahnya itu banyak ragamnya lah.
0: Berarti jurusan yang menjanjikan juga ya untuk
1: insyaallah lah
0: dilamar ya teman pro 2 ya. Mungkin kamu ada kepikiran pengen teknik kelautan gitu, dari namanya aja keren banget nih teknik kelautan gitu. Oke, kita balik lagi Pak ke topik kita tentang abrasi pantai nih Pak ya. Tapi kita ngomongin soal abrasi pantai dan juga pesisir pantai di Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. Kalau menurut Bapak sendiri nih, seberapa pengaruh sih Pak abrasi pantai ini terhadap pencarian mata pencarian warganya sekitar dan juga efek samping dari warga yang tinggal di pesisir Pak?
1: Kalau abrasi pantai langsung kepada mata pencarian, saya sebentar saya harus berpikir ya. Yang pernah kita lihat ya gini Mas, jadi ketika yang tadi saya bilang yang di pesisir timur, kasus persisnya apakah abrasi pantai atau tidak nanti perlu saya cek. Tapi karena adanya pendangkalan yang mana salah satunya bisa karena abrasi pantai atau salah satunya juga bisa disupport oleh adanya suplai sedimen yang berlebih dari sungai itu, sehingga menyebabkan sungai atau muara yang ada di pesisir timur kita itu mengalami pendangkalan tuh ya. Ketika dia mengalami pendangkalan, dia itu sekarang ketika pasang, ketika surut, kapal tidak bisa masuk. Kapal tidak bisa masuk. Daerahnya saya agak lupa ya. Mungkin Labuan Maringgai ke arah
0: di arah ya. Kerui sana berarti Pak ya.
1: Yang timur Mas, yang pesisir timur, yang pesisir timur. Labuan Maringgai ke atas itu ya. Sehingga kapal tidak bisa masuk. Nelayan, sehingga dia ketika dia setelah mendapatkan ikan, dia kan jamnya harus memperhatikan kapan dia bisa masuk ya Mas. Ketika dia akhirnya dia tidak bisa masuk, dia harus menunggu lama di tengah laut. kondisi gelombangnya bisa jadi ketika musim timur besar. Tapi tidak hanya itu, ketika dia menunggu terlalu lama, kualitas ikannya kan bisa jadi menurun.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, ketika kualitas ikannya menurun itu kan pasti ada dampak pada harga dia jual ikan kan ya. Nah, jadi efeknya mungkin tidak secara langsung, tapi bisa kita hubungkan pada kerugian dari aktivitas masyarakat itu, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terutama ya mungkin yang ada di kayak kemarin di pesisir barat, abrasi pantai menyebabkan jalannya terputus. Akhirnya orang yang mau dari Bengkulu gitu, misalnya ke Bandar Lampung, dia harus muter ke arah Liwa misalnya ya. Nah, itu adalah terhambat mungkin ya dari sisi aktivitas masyarakat, jadi terhambat.
0: Gitu. Oke, okay. Ada plus minusnya juga ya abrasi pantai berarti Pak ya?
1: Ya banyak minusnya ya.
0: Banyak minusnya berarti Pak ya. Oke.
1: Tapi itu proses pantai yang alami.
0: Oke, itu proses pantai yang alami berarti ya. Tapi ini kan kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya dan segala macam. Salah satu penyebabnya gara-gara proses yang alami Pak ya berarti. Nah, pencegahannya bagaimana Pak?
1: Pencegahan dari abrasi pantai ya, karena itu adalah proses alami ya, kita lakukannya itu mitigasi, Mas. Jadi mitigasi itu yang paling soft ya. Itu sebetulnya pemerintah sudah menetapkan bahwa daerah sempadan pantai hingga sepanjang 100 meter mungkin kalau tidak salah ya, nanti mungkin saya perlu cek lagi, itu sebetulnya tidak boleh digunakan tuh untuk pemukiman dan lain sebagainya, itu tidak boleh tuh. Nah, sehingga kalau ada bencana di pesisir gitu, ya sebetulnya masyarakat tidak langsung kena. Tapi kan kondisi aktualnya itu kan sudah banyak digunakan oleh masyarakat ya di pesisir pantai kita, terutama kampung-kampung nelayan kan lebih mudah kalau dia punya rumah di dekat pantai, sandar kapalnya di dekat pantai juga kan. Ya,
0: yang jadi pikiran saya adalah dengan menambahnya abrasi pantai atau pendangkalan bibir pantai, tentunya akan ada lahan lagi kan untuk membangun lagi atau sebaliknya gitu, atau gimana sih Pak sebenarnya?
1: Ya, oke, itu nanti terkait sama akresi sedimentasi ya.
0: Oke.
1: Tapi saya lanjutkan lagi yang ke abrasi tadi ya.
0: Ini banyak ya itu SKS kita hari ini ya. Ilmu semua, daging semua. Seru jadi, banget.
1: Kalau yang abrasi pantai itu kemudian selain adanya pengaturan berupa sempadan pantai gitu, dia juga ada penanganan hard structure dan soft structure-nya tuh. Misalnya soft structure-nya apa? Kita lakukan penanaman mangrove.
0: Oh ya,
1: gitu ya. Jadi mangrove itu terutama yang ada di daerah pesisir timur, karena daerah kita wetland gitu ya, daerah basah. Mangrove itu kan juga sebagai apa itu ya, menahan sedimen yang lari ke laut dari daratan, ataupun menahan dari gelombang yang dari laut akan menuju daratan gitu ya. Sehingga di situ akan mempertahankan posisi dari garis pantainya tuh. Nah, itu yang soft structure tuh. Hard structure-nya ya tadi Mas, kita bangun dengan tembok laut gitu, revetment gitu. Itu salah satu contoh dari penanganan secara engineering ya, hard structure untuk menangani abrasi pantai gitu Mas.
0: Oke, tadi pertanyaan saya Pak, kalau abrasi kan berarti pengurangan ya
1: pengurangan,
0: Pak ya?
1: Pengurangan,
0: betul. Nah, tapi kan ada juga yang tadi sampah-sampah sedimen segala macam dari sungai bermuara ke teluk kan ya, akhirnya menjadi
1: daratan baru.
0: Iya, gitu ya. Daratan baru itu namanya apa sih Pak, saya nggak ngerti. Okay.
1: Kalau di kami kita sebutnya akresi atau sedimentasi.
0: Oke, gitu. Sedimentasi. Nah, sedimentasi ini apakah berdampak positif atau enggak sih sebenarnya Pak?
1: Di beberapa apa ya namanya ya, beberapa cara kita mempertahankan pantai, itu memang ada cara kita membuat semacam offshore groin gitu. Kita membuat groin yang mana groin itu nanti akan menyebabkan pelemahan energi, kemudian nanti terjadi adanya sedimentasi, kita mengharapkan adanya sedimentasi di belakang groin itu Mas. Nah, itu memang betul kata Mas, itu akan menambah daratannya sehingga itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Banyaklah tempatnya, misalnya kayak di pantai-pantai Bali itu sudah menggunakan teknik itu tuh. Tapi sebetulnya Mas, kalau dalam konteks yang lain ya, dalam konteks yang lain, sedimentasi itu bisa jadi belum tentu diharapkan. Misalkan ketika terjadinya sedimentasi, kemudian dia malah menyebabkan pendangkalan di muara tadi.
0: Oh iya.
1: Atau estuari gitu ya kita sebut. Nah, ketika dia terjadi pendangkalan di muara atau estuari itu, kapalnya tidak bisa masuk tuh.
0: Oh, iya ya. Juga ya.
1: Kejadian yang paling parah itu kan kejadian pendangkalan Pulau Bai, Bengkulu ya.
0: Oh iya iya.
1: Dia hampir setiap tahun dia harus melakukan keruk ya, melakukan aktivitas pengerukan tuh. Dia setiap tahun mungkin sekitar 600 ribu meter kubik sampai 800 ribu meter kubik kan ya. Nah bayangin aja kalau misalnya 1 meter kubiknya itu harga keruknya 100 ribu gitu kan, berarti berapa miliar tuh harus dikeluarkan untuk maintenance-nya kan di pelabuhan Pulau Bai itu tuh, dari adanya sedimentasi itu. Nah sehingga ya memang mas, itu namanya kan proses pantai, proses alami, tapi belum tentu diharapkan ya. Jadi bisa menyebabkan kerugian pada aktivitas manusia sih sebetulnya.
0: Oke, wow. Obrolan hari ini daging semua ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita rehat sejenak mungkin Pak ya. Biar kita istirahat dulu nih ya, agak pusing-pusing dikit enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Ini lumayan dapat 2 SKS ya. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, bakal tanya-tanya lagi tentunya sama Bapak ya, tentunya kita juga bakal ngobrolin soal abrasi lagi tentunya barengan sama Pak Satrio Panalaraan. Tentunya barengan sama Pak Satrio Panalaraan ya teman Pro 2 ya. Nanti Angga bakal balik lagi tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RBNR Lampung, teman terbaik kamu.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

92,5/2 Remainer Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Dan juga masih barengan sama narasumber kita, Dr. Satrio Panelaraan, MTMENG, dosen program studi teknik kelautan Institut Teknologi.

0: di Sumatera, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang ancaman abrasi pantai di Lampung. Apa yang harus kita ketahui? Nah, pertanyaannya Bapak nih ya. Ngomong soal abrasi pantai nih, tadi kan kita udah ngebahas panjang lebar nih, Pak. Sebenarnya yang simpel aja untuk masyarakat nih tentang abrasi pantai, apa yang harus mereka ketahui, Pak?
1: Oke, jadi kita yang pertama yang perlu kita ketahui ya adalah apa saja potensi dan potensi kebesarannya laut lah ya, potensi kita bisa memanfaatkan laut itu apa saja gitu. Dan kita juga harus aware gitu ya sama potensi-potensi bencana yang ada di laut juga gitu Mas. Karena kita kan juga sebagai warga gitu ya yang hidup di kota, mana kota kita adalah kota pesisir, kota yang di dekat laut, maka kita harus perhatian lah sama apapun yang bisa menimpa kita dari laut gitu.
0: Oke. Selain solusinya tadi kan udah dijelaskan lebih lanjut Pak ya, solusi dan penanganannya. Tapi peran pemerintah juga berperan penting gak sih Pak dalam mencegah abrasi pantai dan juga sama-sama menjaga agar gak jadi bencana sebenarnya?
1: Tentunya sangat penting ya peran pemerintah ya, karena bagaimanapun Mas, untuk melakukan penataan kawasan pesisir itu kan diaturnya oleh regulasinya pemerintah ya. Itu yang pertama tuh, bagaimana pemerintah melakukan penataan kawasan pesisir. Kemudian pemerintah juga punya peranan dalam, mereka kan yang punya anggaran ya. Makanya ketika kita harus melakukan penjagaan terhadap kawasan pantai, dalam hal ini adalah kasusnya adalah kasus abrasi, maka kan kita harus melakukan pembangunan soft atau hard structure tadi kan. Pasti kan biayanya tidak sedikit. Sehingga dana yang bisa itu ya memang dananya pemerintah. Nah tapi yang mungkin tadi perannya pemerintah, mungkin kita akan lanjutkan kepada perannya masyarakat gitu ya Mas ya. Masyarakat itu perlu menyadari bahwa kita yang tinggal di pesisir ini itu segala aktivitas yang ada di daratan itu bisa berkonsekuensi juga pada semua kehidupan yang ada di laut. Sehingga kita perlu tahu bahwa di laut itu sebetulnya ada ekosistem perairan tuh. Nah, ekosistem perairan tuh apa saja? Ada mangrove, kemudian ada lamun, ada terumbu karang. Ketiganya itu memiliki peranannya masing-masing. Ketiganya itu perlu kita pertahankan keberadaannya gitu Mas. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, sehingga harapan kita kepada masyarakat, terutama nanti kepada generasi kita gitu ya, yang mungkin nanti sebentar lagi akan bekerja, ketika dia bekerja pada bidang-bidang yang memanfaatkan laut, mengelola ruang laut gitu ya, atau mengelola atau memanfaatkan pantai, mereka harus peduli juga sama lingkungan lautnya, terutama keberlanjutan dari ekosistem-ekosistem yang ada di lautnya sendiri, semacam itu Mas.
0: Oke, Pak, ini mungkin terakhir ya Pak ya. Kalau Bapak punya kesempatan untuk mengedukasi masyarakat ataupun menyampaikan sesuatu ke masyarakat, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait abrasi pantai sendiri?
1: Untuk abrasi pantai sebetulnya yang tadi mau saya sampaikan ke masyarakat, abrasi pantai itu sebetulnya kejadian alami, tapi abrasi pantai itu bisa diprediksi karena alam itu kan. Untuk abrasi pantai itu dia ada dipengaruhi oleh gelombang, maka gelombangnya bisa kita analisis, bisa kita estimasikan kedepannya semacam apa, sehingga perubahan garis pantainya juga bisa kita estimasikan, bisa kita simulasikan bahkan. Nah sehingga di situ kita bisa melakukan mitigasi untuk menangani, untuk bersiap dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di pesisir laut. Khususnya kepada masyarakat, saya berpesan ya, kita harus sama-sama sadar bahwa segala aktivitas yang ada di darat itu bisa berkonsekuensi terhadap kehidupan yang ada di laut. Pada ekosistem perairan tadi, mangrove, terumbu karang, dan lamun, karena ketiganya akan membentuk suatu kestabilan kehidupan yang ada di pantai gitu.
0: Oh,
1: termasuk dia akan juga punya konsekuensi terhadap mempertahankan garis pantainya, dia juga berkonsekuensi terhadap menjaga dari apa tuh turbiditas dari perairan, kekeruhan dari perairan, sehingga nanti ada hubungannya sama jumlah ikan, ikan nanti ada hubungannya sama kehidupan langsung pada masyarakat yang memanfaatkan laut sebagai mata pencahariannya, semacam itu.
0: Oke, wow. Hari ini belajar banyak ya teman Pro 2 ya, terkait abrasi pantai ya. Dan terima kasih banget untuk Bapak Satrio Panalaraan. Ya, udah ngobrol banget sama Angga. Semoga sering-sering ke Pro 2 deh ya, kita
1: sama-sama,
0: biar teredukasi ya terkait laut ya Pak ya.
1: Oke, terima kasih Mas Angga.
0: Iya, saya senang sekali Pak hari ini Pak udah bisa ngobrol bareng. Ya udah teman Pro 2, ini juga menutup hari ini ya barengan sama Angga Labesa. Angga Labesa pamit teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi Angga ucapin terima kasih Bapak udah nyempatkan hadir ke sini. Semoga sering-sering aja kita ngobrol bareng Pak ya.
1: Oke, oke.
0: Ya udah terakhir dari Angga, Les di Masyarakat Express Millennials, only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit teman Pro 2 dan sekali di udara tetap di udara. Bye-bye semuanya. Yo, what's up?
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: usai di sini di Lumekia Marai, saya sahabat kreatif dan juga pendengar semua ya. Tapi ini kita belum usai ya. Yang usai tadi pertandingan Piala Dunia kita udahin dulu ya. Nanti Anda bisa mendengarkan lagi pertandingan Piala Dunianya malam hari sampai dengan pagi ya, seperti biasa. Tapi sekarang ada Ara yang akan temenin Anda semua pendengar di sepanjang hari Jumat ini sampai dengan sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus juga seperti biasa, kalau di lampu siang ini kita akan sajikan banyak sekali informasi untuk Anda dengan lagu-lagu yang juga sudah diracik oleh music directornya Pro 1 RRD Bandar Lampung. Jadi jangan kemana-mana, Ara akan temani Anda semua dengan aktivitas Anda di hari Jumat ini, tanggal 19 Juni 2026, bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
2: handphone,
1: ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, beberapa waktu lalu kan SMA Negeri 14 itu berhasil meloloskan 100% lulusannya ke perguruan tinggi negeri ini. Nah, dengan hasil tersebut, SMA Negeri 14 Bandar Lampung ini meraih penghargaan The Most Progressive School. Jadi, prestasi membanggakan di sektor pendidikan kembali didapatkan oleh SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Dan sekolah ini secara resmi memperoleh penghargaan bergengsi sebagai The Most Progressive School in Higher Education Access dalam agenda tahunan Lampung Post Executive Forum 2026. Acara ini dilangsungkan di Gedung Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung pada Kamis 18 Juni kemarin. Pemberian apresiasi tinggi skala provinsi ini bukan tanpa alasan, karena SMA Negeri 14 Bandar Lampung dinilai sangat progresif dan sukses besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi, terbukti dengan keberhasilan meloloskan 100% murid kelas 12 ke berbagai perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi nasional di tahun 2026 ini. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 14 Bantar Lampung, Rizky Aditya Amarullah, mengatakan bahwa SMA Negeri 14 sangat bersyukur atas prestasi yang diberikan oleh salah satu media terbesar di Lampung ini juga. Dan menurutnya capaian langkah ini merupakan hasil dari buah kerja keras, dedikasi dan sinergi yang solid dari seluruh warga sekolah dalam mengawal masa depan para peserta didik. Dan ditambahkan juga bahwa dalam proses tersebut ada rahasia di balik suksesnya program kelolosan 100% ke PTN ini. Keberhasilan ini sejatinya tidak mereka raih secara instan, tapi melalui proses screening atau juga penjaringan dan pemetaan potensi akademik maupun non-akademik siswa yang dilakukan secara terstruktur sejak mereka pertama kali menginjakan kaki di bangku kelas 10. Pemetaan berkala ini juga kemudian terus mereka pelihara dan kembangkan secara intensif di kelas 11 hingga mencapai puncak pembinaan terpadu saat siswa duduk di kelas 12. Dan diakui juga bahwa mayoritas siswa baru yang masuk ke sekolah itu umumnya masih belum memiliki fokus serta visi yang jelas mengenai tujuan akhir pendidikan dan masa depan mereka. Nah, kemudian sekolah pun selain menggenjot presentasi kelulusan siswa ke perguruan tinggi negeri, tapi SMA Negeri 14 Bantar Lampung juga bersikap realistis dengan membuka berbagai alternatif pengembangan karir. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi swasta terkemuka serta lembaga mitra profesi baik yang berada dalam di dalam provinsi atau juga di luar provinsi Lampung. Dan untuk bisa menyelaraskan diri dengan program strategis pemerintah provinsi, SMA 14 juga telah sukses mengimplementasikan program kelas migran vokasi. Program ini juga khusus disiapkan secara matang bagi para siswa yang memiliki minat untuk langsung terjun ke dunia kerja internasional di luar negeri pasca kelulusan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
5: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
4: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
5: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
4: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
5: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: It's a wrap.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mika Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses menaik kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Kuliner Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.

0: Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: akibat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti serem bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously, and.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara kemampuan pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Mendengar kabar dari arena futsal, babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang! Barisan tadi dengan man to man goal!
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai.

selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Yusuf ayat 4-6 dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan Muazin Nopriansyah, kemudian juga Imam dan Khatib oleh Dr. Haji Solihin Siddiq SAG dari Kemenag Provinsi Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu Subhanahu Wa Ta'ala Wa Nasta'inuhu Wa Nasta'afiruhu Wa Na'udzubillahi Min Syururi Anfusina Wa Sayyiati A'malina May Yahdillahu Fala Mudillalah Wa May Yudlilhu Fala Hadiyalah Subhanal Qa'imid Da'im Subhanal Hayyul Qayyum Subhanal Azim Wa Bihamdih Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh Subhanal Alil A'la Subhanahu wa Ta'ala Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Faya ayuhal muslimun rahimakumullah Inni usikum wa iyaya bitaqwallah Wa ta'atihi la'allakum turhamun Qala azza wa jalla bimuhakkami kitabihil aziz A'udz billahi minas syaitanir rajim Ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعه salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala teriring salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Moderasi Beragama. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau yang dikenal dengan plural society, yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi yang tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan maslahat umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi milik semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lainnya harus berupaya memahami dan mengamalkan ajaran masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan Indonesia. Hal ini tidak berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai budi luhur dan kebenaran. Oleh karena itu, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks agama Islam, toleransi antar agama juga ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang engkau sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebajikan, menciptakan keadapan publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayul adyani ahabbu ila Allah? Qala al hanifah as-samhah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanya kepada Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Realitanya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama, sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan itu, hidup kita berbangsa dan bernegara akan lebih bermanfaat. Agama akan sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keadapan publik dan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleransi adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah-tengah keberagaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun secara praktis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensinya. Risalah beliau yang didakwahkan tidak lain sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan toleransi di tengah-tengah masyarakat yang frugal. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan agama dan kepercayaan tidaklah menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ini mesti dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Tidak mudah menafikan keberadaan orang lain, penuh kasih sayang dan menghargai orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinitas gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme.
1: Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok yang kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebingisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dengan pemahaman dan sikap toleransi dan moderasi yang dapat kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan dan rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwar ghafurur rahim.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Eh, Bella, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Masih sedikitlah masyarakat yang memahami apa itu kekayaan intelektual, terus bagaimana terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.
2: Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung, siang ini edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan topik berita. Program Makan Bergizi Gratis MBG dihentikan selama masa libur sekolah. Kebijakan ini berlaku secara nasional termasuk untuk Provinsi Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum langsung mendorong penguatan edukasi masyarakat dan kolaborasi lintas instansi untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual atau KI. Berikut laporan selengkapnya.
1: Masih sedikitlah masyarakat yang memahami apa itu kekayaan intelektual.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung menegaskan pentingnya upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual melalui edukasi masyarakat dan penguatan sinergi antar instansi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Rohman, menyebut kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi di era digital. Menurutnya, perlindungan terhadap KI tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan usaha. Ia menilai Provinsi Lampung memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif dan inovasi daerah, mulai dari kain tapis, kopi robusta Lampung, damar mata kucing, hingga berbagai produk UMKM dan karya digital yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun besarnya potensi tersebut juga diiringi meningkatnya resiko pelanggaran KI, seperti plagiarisme, pembajakan, pencurian ide, dan penggunaan merek tanpa izin. Dia mengatakan pelanggaran KI tidak selalu terjadi karena unsur kesengajaan, melainkan seringkali disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak atas karya dan inovasi. Karena itu pendekatan preventif melalui edukasi dinilai lebih efektif dibandingkan penegakan hukum setelah kerugian terjadi.
1: Masih sedikitlah masyarakat yang memahami apa itu kekayaan intelektual, terus bagaimana terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Itu masih sedikitlah masyarakat yang memahami persoalan itu. Makanya kami memandang perlu mengadakan sosialisasi, ya, berupa edukasi upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Dan tujuannya adalah menyadarkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai karena ketidaktahuannya masyarakat melakukan pelanggaran kekayaan intelektual, dan itu bisa berakibat pidana. Walaupun memang mekanisme proses sampai terjadi pidana itu memang harus ada laporan dari pemilik hak kekayaan intelektual.
3: Taufik Rohman menegaskan upaya penegakan hukum KI tidak dapat dilakukan oleh satu instansi semata. Diperlukan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, aparat penegak hukum, bea cukai, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Taufik Rohman mengingatkan bahwa sebagian besar pelanggaran KI, khususnya merek dan hak cipta, merupakan delik aduan. Oleh karena itu, pemilik hak perlu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya serta melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang merugikan mereka. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dihentikan selama masa libur sekolah dan kebijakan ini berlaku secara nasional termasuk untuk Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Ikhwan Wijaya.
1: Sekarang kebijakannya jika itu libur maka tidak memberikan pelayanan.
2: Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan penghentian sementara layanan MBG tidak hanya berlaku bagi peserta didik namun juga penerima manfaat non peserta didik seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut Saiful, kebijakan itu mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada periode hari libur dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026. Dia menjelaskan, pelaksanaan program MBG kini disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selama sekolah masih beroperasi, distribusi makanan bergizi tetap dilakukan. Namun sebaliknya, ketika kegiatan belajar dihentikan karena libur, pelayanan MBG juga tidak berjalan. Saiful memastikan, selain penghentian layanan kepada penerima manfaat, operasional dapur MBG atau SPPG juga ikut terdampak karena insentif bagi pengelola dapur tidak diberikan selama masa penghentian sementara.
1: Memang ada edaran baru ya, edaran Kepala BGN yang baru, nomor 12 tahun 2026, kebetulan memang baru keluar tanggal 17 kemarin, 17 Juni. Yang intinya bahwa sekarang kebijakannya, jika itu libur, maka tidak memberikan pelayanan MBG. Jadi bukan hanya libur sekolah, tetapi ada libur-libur yang lainnya, sepanjang itu libur sekolah, maka tidak mendapatkan makan bergizi gratisnya, artinya tidak ada pelayanan. Nah ini juga berlaku bahwa bukan hanya peserta didik, tetapi juga berlaku kepada non-peserta didik.
2: Dalam surat edaran disebutkan, penyesuaian operasional dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, menyamakan standar pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan MBG. Ketentuan tersebut berlaku pada seluruh periode libur, mulai dari libur semester sekolah, hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, hingga akhir pekan. Meski layanan distribusi makanan dihentikan, sejumlah fungsi dasar SPPG tetap berjalan. Petugas keamanan tetap berjaga secara bergantian selama 24 jam, kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan juga tetap melaksanakan tugas untuk memastikan fasilitas tetap terawat dan aman. BGN juga melarang penggunaan fasilitas SPPG untuk kegiatan apapun selama masa libur. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga penghentian operasional. Saiful menegaskan, kebijakan tersebut telah berlaku sehingga daerah hanya menyesuaikan implementasinya sesuai arahan pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus berkembang. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus berlangsung. Mirza mengatakan Bandar Lampung saat ini berkembang sebagai kota yang dinamis dengan aktivitas masyarakat yang terus bergerak. Pertumbuhan tersebut ditopang berbagai sektor termasuk kontribusi generasi muda yang mulai aktif membangun usaha dan menghadirkan inovasi di daerah. Menurutnya, semakin banyak anak muda yang memilih berkarya di Lampung dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Kondisi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mirza menjelaskan pemerintah memiliki tugas untuk memastikan Bandar Lampung menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas dan ide-ide baru. Dukungan terhadap generasi muda dinilai penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal.
4: Saya juga melihat optimisme yang besar dari generasi muda Bandar Lampung. Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju.
3: Selain pembangunan fisik, Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sektor ekonomi. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan kota berjalan seimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Bandar Lampung diharapkan terus berkembang sebagai kota yang maju, nyaman, dan mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tidak hanya diisi kegiatan seremonial, pemerintah kota juga menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui BDL Color Run 2026 yang akan digelar di kawasan kantor wali kota. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: BDL Color Run 2026 ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bandar Lampung yang ke-344. Di sini memang artinya inisiasi sendiri.
6: Ajang lari santai sejauh 5 km tersebut dirancang sebagai ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk merayakan hari jadi Kota Bandar Lampung dengan cara yang lebih sehat dan menyenangkan. Selain mengajak masyarakat berolahraga, kegiatan tersebut juga menjadi upaya menghadirkan suasana perayaan yang lebih dekat dengan warga dari berbagai kalangan. Peserta tidak hanya diajak untuk mengikuti lintasan lari, tetapi juga menikmati berbagai hiburan dan aktivitas yang telah disiapkan panitia selama kegiatan berlangsung. Antusiasme masyarakat diperkirakan cukup tinggi mengingat kegiatan serupa sebelumnya mendapat sambutan positif dari warga. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Kota Bandar Lampung dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Joni Asman mengatakan, BDL Color Run 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung yang mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Bandar Lampung.
5: BDL Color Run 2026 ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bandar Lampung yang ke-344. Di sini memang artinya inisiasi sendiri, tapi tentunya saya berkoordinasi dengan Wali Kota sih untuk event tersebut, dan Wali Kota memberikan apresiasi.
6: Joni menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Bandar Lampung. Selain menjadi ajang olahraga rekreatif, BDL Color Run juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat yang ikut merayakan HUT Kota Bandar Lampung tahun ini. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro optimis persoalan sanksi penutupan sementara TPAS Karangrejo selesai sebelum bulan Agustus 2026. Pihak terkait telah mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan operasional pengelolaan sampah di Kota Metro. Berikut laporan Robi Yudhistika.
7: Pemerintah Kota Metro telah menggelar rapat dengar pendapat membahas sejumlah persoalan terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Karangrejo dan masalah sampah di wilayah perkotaan. Pemerintah Kota Metro merespon SK Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. SK tersebut berisikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping hingga batas waktu pembenahan 1 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana menyatakan optimis masalah TPAS Karangrejo selesai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Sejumlah persoalan terkait pengelolaan sampah menjadi fokus pemerintah.
8: RDP, kami adalah bagaimana ada anggaran yang dilebihkan untuk TPS ini agar TPS kita ini tidak ditutup dan tetap bisa memberikan pelayanan. Kami harus optimis, kalau pesimis sudah tutup hari ini. Sementara itu masih dalam perencanaan.
7: Ditambahkannya pemerintah konsen dengan penambahan anggaran untuk peningkatan operasional pengelolaan sampah di Kota Metro. Robi Lestika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah, pemerintah Kota Metro gencar mendorong pengelolaan destinasi wisata yang berorientasi pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Upaya terintegrasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim rekreasi yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan bagi para pelancong. Berikut laporan disampaikan Pak Lastasi Tepu.
1: Internet gratis ya, internet gratis. Jadi artinya masyarakat atau mahasiswa, kebetulan kan di sini kan komplek mahasiswa ya, di sini kan kawasan pelajar.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora PAR Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Taman Ki Hajar Dewantara Kota Metro guna menciptakan suasana yang asri dan nyaman bagi pengunjung. Kepala Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga Kota Metro Subehi kepada RRI mengatakan kegiatan pembersihan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aspek kebersihan adalah fondasi utama dalam menarik minat wisatawan lokal maupun pendatang.
1: Taman Ki Hajar Dewantara ini merupakan aset pemerintah Kota Metro yang memang menjadi salah satu objek wisatanya Kota Metro ya. Yang itu memang sebagai pengguna barang atau dikelola oleh Dinas Porapar Ekrap Kota Metro. Nah, jadi di sini kami bersama-sama dengan seluruh teman-teman ini melakukan bersih-bersih ya. Tujuannya supaya taman ini bersih ya. Tentunya taman ini bisa menjadi public space ya, ruang terbuka bagi seluruh masyarakat ya. Bisa memanfaatkan untuk mereka bisa untuk santai sambil juga belajar. Karena juga kita menyiapkan tempat-tempat untuk belajar ya. Dan juga kita sudah lengkapi dengan sarana internet gratis ya, internet gratis. Jadi artinya masyarakat atau mahasiswa, kebetulan kan di sini kan komplek mahasiswa ya, di sini kan kawasan pelajar, kawasan pendidikan di Kota Metro, di daerah kampus ini. Ya emang kita memang juga siapkan itu supaya kalau ada mahasiswa yang pengen belajar sambil santai, ini kita siapkan juga. Ada wifi gratis dan sebagainya bisa dimanfaatkan.
2: Dirinya menambahkan, Taman Ki Hajar Dewantara bukan sekedar ruang terbuka hijau biasa, lokasi yang strategis, dikelilingi oleh berbagai institusi pendidikan, membuat taman diproyeksikan sebagai pusat wisata edukasi. Dirinya berharap, Taman Ki Hajar Dewantara mampu menyerap aktivitas positif dari kalangan siswa dan mahasiswa yang berada di lingkungan sekitar. Dengan fasilitas yang bersih dan tertata, taman dapat menjadi lokasi diskusi, belajar bersama.

0: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah atau ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Dan menurutnya digitalisasi saat ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan sangat bijak. Laporan disampaikan Teddy Herianto.
1: Ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial.
2: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Menurutnya, digitalisasi adalah realitas yang tidak lagi bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi fenomena masifnya penggunaan media sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari interaksi sosial hingga aktivitas ekonomi seperti perdagangan daring. Meski menawarkan kemudahan, Adipati mengingatkan bahwa teknologi bak pisau bermata dua yang membawa dampak positif sekaligus negatif. Oleh karena itu, ia mendorong adanya edukasi berkelanjutan bagi masyarakat agar mampu menyaring informasi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif. Tak hanya masyarakat, Adipati juga memberikan catatan khusus bagi pemerintah Kabupaten Waikanan. Ia berharap pemerintah daerah lebih proaktif dan melek digital dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan publik. Ruang digital menurutnya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah sebagai sarana transparansi dan promosi daerah.
1: Oh ya, tentu kita kan ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial contohnya. Orang berjualan sekarang bisa melalui media sosial. Tentu ini tidak bisa kita hindari, tetapi ini bisa membuat dampak positif tetapi juga bisa membuat dampak yang negatif. Untuk itu mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat agar menggunakan teknologi ini dengan baik. Kemudian pemerintah daerah juga begitu. Harus lebih melek lagi, harus lebih menggunakan lagi ruang-ruang digital untuk penyampaian, misalnya penyampaian hasil pembangunan, kemudian untuk mengenalkan UMKM dan sebagainya. Jadi ruang-ruang digitalnya harus diisi tetapi juga harus diedukasi. Jangan hanya diterima tetapi tidak ada edukasi agar masyarakat bisa paham tentang ruang digital yang perlu dimanfaatkan.
2: Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa literasi digital bukan sekedar tahu cara menggunakan gawai, melainkan kemampuan untuk mengisi ruang digital dengan konten positif dan solutif. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Berikut laporan disampaikan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi 3 klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergasi Lampung langsung tancap gas menyusun strategi pembinaan atlet usai kepengurusan baru yang mulai bekerja. Dalam audiensi bersama dengan KONI Lampung, Pergasi menegaskan komitmennya untuk mengejar prestasi nasional sekaligus memperluas pengenalan olahraga gateball di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
4: Pengprop Pergasi Lampung bergerak cepat mempersiapkan atlet menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau BKPON tahun 2027. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Ria, di KONI Lampung kemarin mengatakan pihaknya meminta pengurus Pergasi serius dalam melakukan penjaringan dan pembentukan atlet sejak dini. Menurutnya langkah tersebut sangat penting agar Lampung mampu bersaing di level nasional.
5: Teman-teman tadi siap, tadi dalam menyiapkan atlet, kemudian dalam bulan Agustus mereka ikut Kidurnas, gitu kan. Dan mereka tadi sudah menyampaikan juga akan lolos di BKPON. Dan mereka memberikan target ya. Mudah-mudahan satu medali emas itu bisa mereka raih. Gitu. Itu intinya pembicaraan kita tadi dengan Pergasi. Ya walaupun nanti gateball ini tandingnya di Banten ya. Tapi ya tentu karena tuan rumah kita harus lebih banyak lagi meraih medalinya. Karena itu kita otomatis lolos semua kan gitu. Kemudian untuk sekretariat, mereka memang ada di KONI, tapi nanti kita minta untuk bergeser saja karena ruangan ada bidang-bidang kita yang belum punya gitu, belum dapat. Tapi mereka siap untuk menggesernya. Sekretariat tetap ada di KONI dan nanti latihan juga mereka juga di sekitar KONI ini.
4: Riagus menyebut Pergasi Lampung telah menyiapkan atlet untuk mengikuti turnamen pada Agustus mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju BKPON. Bahkan target medali emas mulai dipasang sebagai motivasi awal bagi para atlet. Selain pembinaan prestasi, Pergasi juga telah mendorong gateball agar semakin dikenal dan diminati masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Wartal Baja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Kisah Kasih di Jakarta dari Raffi Sudirman bareng sama GAC nih pendengar ya. Menemani ada semua di kesempatan siang ini bersama dengan Persotera di Banter Lampung di 100% Indonesia. Seperti biasa, kalau udah dengerin 100% Indonesia, ini tandanya Anda harus request lagu Indonesia favorit Anda. Telepon yuk ke 269720 atau Anda juga bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp ya di 0811-7207-9009 di 100% Indonesia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Nah pendengar, untuk Anda semua yang setiap harinya kalau misalnya lagi belanja, lagi beli pulsa, beli kuota, beli segala hal dia pokoknya pakai Kris. Nah itu ternyata yang bikin pertumbuhan ekonomi Lampung juga terhitung meningkat gitu kan ya. Nah ini tertanda dengan transaksi Kris di Lampung yang menembus angka 2 triliun rupiah. Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat jumlah merchant Kris di Lampung itu mencapai 899 ribu merchant sampai dengan bulan April 2026. Nah selama 4 bulan pertama di tahun ini, nilai transaksi Kris hampir menyentuh 2 triliun rupiah ya, dengan volume transaksi mencapai 22,4 juta transaksi. Data ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto saat kick off Semarak Inspirasi Gebiar Edukasi Rupiah Siger Fest 2026 di ITERA di hari Kamis kemarin. Dan menurut Bimo, capaian ini juga menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, industri, sistem pembayaran, dan masyarakat dalam mendorong transformasi digital di Provinsi Lampung. Dan berangkat dari perkembangan ini, Bank Indonesia juga kembali menyelenggarakan Siger Fest 2026 untuk memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan juga keuangan yang ada di Provinsi Lampung. Dijelaskan juga oleh Kepala BI Perwakilan Lampung, Siger Fest tahun ini dirancang melibatkan partisipasi masyarakat secara meluas melalui berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi padel, ada bola basket, lomba lari, hingga e-sports yang banyak diminati oleh generasi muda. Dan diharapkan dari Siger Fest 2026 ini dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun ekonomi dan juga keuangan digital di Lampung yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi dan kualitas layanan publik, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Silakan telepon lagi di 269720. Karena gitu Ara angkat dulu teleponnya ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, jelang sore Ara.
0: Apa kabarnya Tajudin hari ini di hari Jumat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Tajudin mau dengerin lagu apa nih siang ini?
1: Itu masuk enggak Ara? Yang Sandy Canester masuk enggak?
0: Sandy Canester, wah udah lama banget ya. Coba kita cek dulu ya. Sandy Canester ada Sabtu Minggu, Be My Lady, Siap Sakit Hati, Aku Cuma Ingin Kamu sama Awalnya.
1: Iya itu aja, Ingin Kamu.
0: Ingin Aku Cuma Ingin Kamu ya, Sandy Canester ya. Iya. Oke ya. Deh, salamnya buat siapa nih, Tajudin?
1: 2018 kalau nggak salah. Iya, salamnya buat Ara aja deh. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Makasih Ara.
0: Sama-sama, Tajudin. Terima kasih.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Terima kasih untuk Tajudin ya, yang sudah telepon lagi siang hari ini di 100% Indonesia. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita putarin lagu dari miliknya Sandy Canester, Aku Cuma Ingin Kamu. Dan Anda jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: cinta.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Soto RD Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan Anda juga masih mendengarkan kami di 100% Indonesia. Jadi yang masih pengen request lagu Indonesia favorit Anda boleh banget ya. Tapi ini Ara bacain dulu yang udah ikutan di WhatsApp ya di siang hari ini. Yang pertama, Ara sapa dulu dari 0812-6394 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong kak, mau request lagunya Shallow on Seven. Yang mana aja boleh deh, yang penting diputerin. Oke deh, Shallow on Seven-nya Ara cek dulu ya. Untuk siang ini, kayaknya kalau misalnya cuacanya begini, Silon 7-nya kita puter yang seberapa lantas aja ya. Terus juga di WhatsApp lagi, Ara ucapin selamat siang untuk Mbak Mita di Tegineneng. Selamat siang Mbak Ara, apa kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Mbak Mita gimana kabarnya? Mau request dong Mbak lagunya Ivan Seventeen yang paling baru, please diputerin ya. Ivan Seventeen kalau nggak salah sih tadi udah diputerin ya, tapi Ara coba cek dulu kalau misalnya masih bisa untuk kita puterin, nanti Ara puterin Ivan Seventeen buat Mbak Mita tadi di Tegineneng ya, yang Jangan Paksa Rindu kalau nggak salah sih itu yang paling baru ya. Ya udah deh pendengar, itu dia tadi ya dua requestan yang sudah ikutan masuk di WhatsApp. Dan sebelum Ara akhiri pertemuan kita di 100% Indonesia, Ara mau kasih informasi terbaru dulu. Seperti biasa kita ambil dari rri.co.id, di mana Anda bisa dapetin nih seluruh informasi terbaru, terupdate dari seluruh kawasan Indonesia. Dan Anda tinggal pilih aja, mau dengerin informasinya, mau dengerin radionya dari RRI mana gitu ya. Tertinggal dipilih aja. Dan sekarang Anda punya info dari Rutan Bandar Lampung yang menggelar Wisuda Al-Quran Program OBBA atau OBA. Nah, jadi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung pada Kamis kemarin itu menggelar kegiatan Wisuda Al-Quran, program operasi berantas buta Al-Quran dengan mengusung tema Bersama Al-Quran Menuju Pribadi Yang Lebih Baik. Dan acara ini berlangsung dengan penuh haru dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, M. Hilal, dan juga unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Juga turut hadir di sana Kepala Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan Sekota Bandar Lampung, kemudian juga jajaran pejabat struktural yang ada di sana. Dan acara ini yang merupakan Wisuda Al-Quran merupakan puncak dari proses pembelajaran membaca Al-Quran yang dijalani oleh para warga binaan. Dan program ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sekaligus membentuk karakter yang religius, disiplin, dan berakhlak mulia sebagai bekal ketika kembali nantinya ke tengah-tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan Asyik Al-Quran, kemudian juga prosesi wisuda peserta program OBA, penyerahan sertifikat kepada para wisudawan, serta pemberian apresiasi kepada para pembimbing dan mitra pembinaan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program OBA ini. Dan melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program pembinaan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada perubahan perilaku positif para warga binaan. Dan diharapkan kedepannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dapat menjadi pedoman dalam membentuk pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, serta siap kembali berperan positif di tengah-tengah masyarakat. Itu dia ya informasi yang Ara share untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan nanti di jam 3 sore kita akan lanjutkan lagi dengan program Berada Asta Cita. Jadi terus dengarkan kami. Kalau gitu Ara sudahi dulu ya pertemuan kita untuk hari Jumat ini di 19 Juni 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Semangat terus ya, karena besok udah ketemu weekend, udah ketemu Sabtu Minggu, bisa liburan, bisa lepasin semua kerjaan yang ada gitu ya. Jadi semoga aja nanti ketika besok liburan itu udah bisa refreshing lagi, terus juga charge energi Anda dan bisa kembali ke aktivitas dengan semangat yang baru dan juga vibes yang lebih positif pastinya ya. Yaudah kalau gitu, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan Anda pendengar, karena itu yang paling penting. Terakhir dari Ara, selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Hari Jumat yang juga penuh dengan berkah. Cuacanya juga cukup cerah hari ini ya, gak hujan dan gak juga cukup panas atau juga terik Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan makin semangat untuk menyambut weekend akhir pekan. Besok udah Sabtu dan juga Minggu, akan berencana pergi kemanakah bersama keluarga? Ini sehubungan juga dengan liburan anak sekolah yang juga cukup panjang ya, 1 bulan sampai dengan tanggal 13 Juli mendatang. Ya sudah, kami akan memberikan informasi pendengar untuk Anda, tentunya dengan berbagai lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Bersama saya Novita Vira dan juga Erin yang bertugas sebagai operator sore ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda pelaksanaan sensus ekonomi 2026 saat ini menjadi momentum penting ya bagi Indonesia dalam memetakan perkembangan ekonomi digital secara lebih komprehensif dan juga akurat. Nah, di tengah pesatnya transformasi digital yang juga mengubah pola produksi, distribusi, dan juga konsumsi masyarakat, maka keberadaan data yang juga lengkap dan mutakhir ini menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Jadi berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendengar. Sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan pada saat aktivitas ekonomi digital telah berkembang sangat pesat dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Jadi kalau dibilang nih ya, model bisnis berbasis teknologi ini memang bermunculan. Mulai dari perdagangan elektronik, yaitu e-commerce, kemudian layanan transportasi online, banyak banget yang menjamur saat ini, platform keuangan digital, hingga ekonomi kreatif yang didorong oleh media sosial, dan juga teknologi kecerdasan buatan AI. Nah, maka perubahan itu juga menuntut adanya pemetaan yang lebih rinci ya, pendengar, terhadap karakteristik pelaku usaha digital di Indonesia. Jadi, melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah juga berupaya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional yang juga tentunya dikumpulkan untuk mencangkup berbagai jenis usaha yang memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana utama operasionalnya, termasuk usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM yang juga berjualan melalui platform online. Nah, bagaimana nih? Mudah-mudahan ya semua nih pendengar atau juga para pelaku usaha UMKM sudah bisa memanfaatkan ekonomi digital ini juga dengan bijak ya, karena banyak sekali hal yang juga kita dapatkan dan pastinya manfaat ya di sini, karena semua juga keberadaan datanya selain lengkap, kemudian bisa juga cepat dan juga mutakhir. Karena kalau kebutuhan mendesak untuk bisa mendukung perumusan kebijakan ini juga memang tepat sasaran. Dan diharapkan juga bisa memberikan informasi yang lebih akurat dalam penyebarluasan usaha secara digital.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Rekomendasi Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Street Festival guna memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang juga merupakan salah satu agenda yang dinantikan publik, yaitu Street Festival. Jadi event ini akan menghadirkan puluhan kendaraan hias dan juga parade budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Adiansah, mengatakan bahwa hingga kini sudah ada 80 peserta kendaraan hias dan 7 kelompok parade budaya yang juga akan mengambil bagian dalam kegiatan yang juga diadakan pada hari Minggu ya. Dan juga kegiatan ini menggabungkan dua konsep yang sebelumnya digelar secara terpisah, yaitu parade kendaraan hias dan juga parade budaya yang akan dilaksanakan di Tugu Adipura. Dikatakan juga pendengar bahwa pemerintah juga bakal menyelenggarakan Street Festival tahun ini lebih meriah lagi dibandingkan sebelumnya dengan menggabungkan kedua konsep tersebut. Karena di tahun sebelumnya pun parade kendaraan hias ini menjadi daya tarik utama ya. Jadi masyarakat juga nantinya akan disuguhkan berbagai konsep yang dipadukan dalam satu rangkaian acara. Dikatakan selain diikuti oleh masyarakat umum, kegiatan ini juga akan melibatkan unsur dari Forkopimda dan juga sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan persiapan pelaksanaan HUT ke-344 ini terus dimatangkan oleh pemerintah kota bersama seluruh perangkat daerah terkait. Karena rangkaian kegiatan ini juga akan dimulai pada tanggal 17 Juni yang juga bertepatan dengan hari jadi Kota Bandar Lampung. Dan pada hari puncak ini, Pemkot Bandar Lampung menggelar upacara bendera, ziarah ke makam pahlawan, serta rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau juga DPRD Kota Bandar Lampung.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pada hari jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Programa 1 Bengkulu untuk mendengarkan Warta Pelajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya digagas ada kebun raya, karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah,
1: Baiknas Provinsi Lampung dan Baiknas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program.
2: Kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Tetapi karena ini mengalami kendala, beberapa bulan yang lalu ditembak petir. Artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus.
3: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Midoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan mengawali kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba, kita menuju RRI Bandar Lampung.

0: Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera, ITERA, terus berkembang sebagai pusat konservasi flora Sumatera yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian, tapi juga menjadi destinasi wisata edukasi bagi masyarakat. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma.
2: Institut Teknologi Sumatera pendidikan, terus mengembangkan fungsi pendidikan dan konservasi melalui keberadaan kebun raya ITERA yang menjadi pusat koleksi berbagai tumbuhan konservasi sekaligus sarana pembelajaran, penelitian, dan rekreasi bagi masyarakat. Kawasan ini kerap dimanfaatkan civitas akademika maupun masyarakat umum untuk kegiatan eksplorasi dan penelitian. Kepala UPT Kebun Raya ITERA, Alawiyah, menjelaskan seluruh koleksi tanaman di kawasan tersebut ditata berdasarkan identitas dan kekerabatannya. Sistem pengelompokan itu bertujuan mempermudah proses pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat yang berkunjung. Menurutnya, koleksi tanaman yang ada diperoleh melalui kegiatan eksplorasi hutan yang dilakukan secara mandiri dengan perizinan resmi, serta melalui program pertukaran tanaman dengan berbagai pihak terkait. Selain berfungsi sebagai pusat konservasi dan pendidikan, Kebun Raya ITERA juga memiliki peran ekologis. Letaknya yang berbatasan dengan kota Bandar Lampung dan dekat dengan ruas jalan tol Trans Sumatera menjadikan kawasan ini berpotensi sebagai penyaring polutan sebelum mencapai pemukiman masyarakat di sekitarnya.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagaimana mahasiswa itu supaya bisa memanfaatkan kebun raya itu sebagai wahana mereka untuk melakukan eksplor. Posisinya ITERA ini sangat strategis, berbatasan dengan kota Bandar Lampung, kemudian kami juga berbatasan dengan tol. Nah, ini kebun raya dan ITERA ini secara keseluruhan akan menjadi penyaring polutan yang ada di tol itu sebelum sampai ke masyarakat korpri nih yang ada berbatasan dengan kami.
2: Menurut Alawiyah, saat ini koleksi tanaman terus bertambah baik dari hasil eksplorasi dari sejumlah taman nasional di Sumatera maupun sumbangan kebun raya atau pihak lain. Koleksi tanaman paling banyak didapat dari Kebun Raya Bogor. Saat ini diperkirakan ada 430 spesies tanaman yang ada di Kebun Raya ITERA. Sejumlah tanaman seperti gaharu, mahoni, anggrek, dan kantong semar memang menjadi tanaman ikonik di kebun ini. Koleksi kantong semar langka yang ada di Kebun Raya ITERA diantaranya Nepenthes sumatrana. Jenis ini merupakan tanaman endemik Sumatera yang hidup di dataran rendah, sekitar 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Sipil Kota Sungai Penuh mengakui masih kekurangan sejumlah fasilitas pelayanan sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik. Berikut selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan fasilitas dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Haryanto mengatakan, fasilitas yang tersedia saat ini masih belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Beberapa fasilitas yang masih menjadi kendala diantaranya kondisi gedung pelayanan, pendingin ruangan atau AC, ruangan bermain anak, ruang menyusui bagi ibu, kursi ruangan tunggu, hingga fasilitas toilet yang dinilai masih perlu pembenahan. Menurut Haryanto, keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan di kantor Dukcapil. Selain sarana-prasarana, pelayanan juga terkadang terkendala gangguan jaringan, khususnya dalam proses pencetakan EKTP. Kondisi ini membuat masyarakat harus menunggu hingga jaringan kembali normal.
2: Kita mengharapkan kepada pemerintah bisa memenuhi supaya pelayanan itu lebih prima dan ada kenyamanan pada masyarakat sesuai dengan permintaan kita Bapak Kota.
3: Seperti apa saja Pak, tempat duduk mungkin atau apa
2: ya.
3: Yang urgen sekali, yang paling urgen sekali yang dibutuhkan.
2: Kalau kondisi sekarang kan panas Pak, AC itu sangat AC, dan itu tempat ruang tunggu ya seperti kursi.
1: Meski demikian, pihak Dukcapil tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang ada. Berbagai usulan peningkatan sarana dan prasarana juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh melalui rapat maupun hearing bersama DPRD. Haryanto berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan peningkatan fasilitas Dukcapil agar pelayanan publik berjalan lebih optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita simak ini respon dari masyarakat Sungaliat terkait menjaga keberadaan tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah.
1: Menjaga tanaman langka khas daerah bukan sekadar urusan merawat lingkungan atau hobi berkebun. Bagi suatu daerah, tanaman endemik atau tanaman yang hanya tumbuh alami di wilayah tertentu adalah identitas. Sejarah sekaligus kebanggaan yang tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apapun. Ketika satu spesies tanaman langka punah, kita tidak hanya kehilangan plasma nutafa atau keanekaragaman hayati, tetapi juga kehilangan sebagian dari cerita dan ciri khas daerah tersebut.
2: Terkait dengan menjaga tanaman daerah terkait identitas daerah tersebut merupakan suatu hal yang harus kita dorong terus dan kita jaga bersama, karena ini merupakan identitas kita di daerah tersebut, apalagi tanaman-tanaman tersebut jarang didapatkan lagi atau tumbuh berkembang di daerah-daerah tersebut. Maka perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak agar kita mempunyai identitas tanaman-tanaman yang endemik di wilayah-wilayah tersebut.
3: Ya, untuk menjaga tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah, ada perlunya kita mengusulkan agar habitat alami sebagai cagar alam atau hutan adat dilindungi agar tidak terjadinya kepunahan terhadap flora yang dijaga, atau agar tidak dialihfungsikan lahan. Tentunya integrasi dalam tata kelola kota, ada baiknya kita menanam tanaman ikonik daerah di ruang terbuka hijau, di fasilitas umum, di perkantoran, dan sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mengenalkan identitas kepada generasi muda. Dan untuk perlindungan hukumnya, tentunya juga harus jelas. Misalnya mendorong peraturan daerah untuk melarang keras perusakan ilegal terhadap tanaman endemik.
4: Tentu kita berharap agar keberadaan tanaman langka, kemudian hewan-hewan langka di daerah ataupun yang ada di setiap daerah juga harus diperhatikan ataupun dilestarikan begitu, karena itu menjadi salah satu identitas ataupun kekayaan alam yang berada di suatu daerah, sehingga itu nanti bisa lebih, harusnya lebih menjadi ikon suatu daerah.
0: Dari Sungai Liat, selanjutnya kita menuju RRISP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Perisai di tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Di mana sosialisasi ini sebenarnya harus punya dampak gitu terhadap ikut sertaan masyarakat di dalam BPJS Tenaga Kerja.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau Perisai di tingkat desa. Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar mengapresiasi langkah dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat peran Agen Perisai di Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan Agen Perisai diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Karena sudah dibilang tadi bahwa Ibu menyampaikan, kok BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menggelontorkan dana lebih dari 11 miliar gitu. Nah, oleh sebab itu, ini bukti nyata bahwa BPJS tidak omon-omon gitu. Nah, oleh sebab itu, ini perlu dukungan. Dukungan ini sebenarnya baik pemerintah daerah sudah mendukung, karena dengan keikutsertaan dari baik dari UMKM maupun dari nelayan.
2: Ia juga berharap para agen perisai yang berasal dari desa-desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Para agen pun diharapkan aktif mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial tenaga kerjaan sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya kita menuju RRI SPY Kanan.

0: Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banyar Ratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, yaitu itu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjaratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
3: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Pengdinas Provinsi Lampung dan Pengdinas Kabupaten Waikanan.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Palembang.

0: Kementerian Sosial Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegrasi pada rangkaian Hari Lansia. Berikut laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegritas, kegiatan yang berlangsung di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pada Jumat pagi tadi. Kegiatan tersebut menjangkau 507 penerima manfaat dengan total bantuan senilai 1 miliar lebih. Bakti sosial terintegritas ini menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan memperluas akses layanan kesehatan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial RI untuk memperkuat layanan kepada pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS melalui pendekatan lintas sektor. Menurutnya, bakti sosial terintegritas ini menjadi sarana menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan menyentuh kepada masyarakat.
2: Laporkan juga bahwa bakti sosial terintegrasi ini banyak ragam kegiatannya. Yang pertama tadi terkait dengan pembebasan pasung, yang kedua ada operasi katarak. Operasi katarak ini diikuti oleh 125 orang, 27-nya dari Kota Palembang dan sisanya berasal dari Sumatera Selatan, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini sedang dilakukan screening dan besok hari Sabtu akan dilakukan operasi katarak di...
1: Ditambahkan Gini, berbagai program diselenggarakan dalam kegiatan ini. Di antaranya operasi katarak yang diikuti 125 peserta dengan 27 peserta berasal dari Kota Palembang dan sisanya dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu terdapat layanan isbat nikah bagi 8 pasangan, khitanan massal untuk 42 orang, serta pelunasan tunggakan biaya sekolah bagi 76 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Tunda Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rahmat Kusnadi, mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Menjelang libur sekolah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Selama masa libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Pariwisata, terutama di tengah meningkatnya aktivitas wisata keluarga selama masa liburan. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama pada destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun, hingga wahana permainan yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
4: Kita sebenarnya, Mbak, selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Mm-hmm. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya, yeah, Mbak ya. Dari pengelola sendiri, baik pun pengunjung. Mm-hmm. Nah, gitu. Yeah. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Yeah. Nah, kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya, Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa.
3: Novi menambahkan, selain pengelola, wisatawan juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata, memperhatikan rambu-rambu keselamatan serta mengawasi anak-anak selama beraktivitas di area wisata. Dengan sinergi antara pengelola dan pengunjung, pihaknya berharap momentum liburan sekolah dapat berlangsung aman dan menyenangkan tanpa adanya insiden yang membahayakan keselamatan wisatawan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Perkim Kaur, kebut perbaikan lampu penerangan makam pahlawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur memfokuskan rencana perbaikan fasilitas penerangan di kawasan makam pahlawan dalam rangka menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah kilat ini diambil untuk memastikan seluruh sarana lampu jalan di lokasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebelum hari perayaan kemerdekaan tiba. Perbaikan jaringan lampu ini sengaja dikebut sebagai bentuk persiapan khusus jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan kenegaraan. Dikatakan Kadis Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan, langkah pembenahan ini difokuskan demi menyambut momentum kemerdekaan, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan agenda malam renungan suci. Sarana penerangan di makam pahlawan harus benar-benar siap dan menyala semua, agar suasana upacara berjalan lancar dan penuh rasa hormat. Dijelaskan Ismawar, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, pihak Dinas Perkim sebenarnya sudah menuntaskan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 16 titik di lokasi makam pahlawan. Namun sayangnya fasilitas yang sudah tertata rapi tersebut sempat mengalami kerusakan parah akibat faktor gangguan alam yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sambaran petir yang cukup kuat di wilayah tersebut merusak komponen kelistrikan utama sehingga menyebabkan seluruh lampu jalan di area makam pahlawan padam total. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perkim Kaur kini bergerak cepat menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pergantian suku cadang dan pemasangan unit baru.
2: Tahun 2025 kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Dan tetapi karena ini mengalami kendala beberapa bulan yang lalu ditembak petir, artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus terutama di malam renungan suci.
1: Lebih lanjut, Ismar mengatakan keberadaan cahaya yang mumpuni di lokasi tersebut dinilai sangat sakral dan penting untuk menjaga kelancaran serta kekhidmatan seluruh rangkaian acara penghormatan. Otoritas teknis daerah memandang pembenahan ini tidak boleh ditunda karena area makam akan menjadi pusat kegiatan penting pada tengah malam menjelang puncak perayaan. Kondisi lingkungan yang terang benderang sangat dibutuhkan agar para peserta renungan malam dapat mengikuti jalannya kegiatan dengan fokus dan aman. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter Bisa Rasyanipar bersama Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Provinsi Bengkulu, Samsul Bahri, berkaitan dengan pelestarian anggrek pensil yang sempat punah butuh perhatian semua pihak.
1: Lain sedikit mengenai habitat anggrek pensil yang berada di Danau Gendang, sana ada bangunan di sana. Kira-kira apakah habitatnya akan terganggu atau tidak?
2: Kalau sekarang, kalau saya lihat sih belum, karena yang dibangun itu yang di pinggir-pinggir jalan itu aja, lebih ke arah kita ke sini ke laut kan. Kalau kawasan kan enggak kan. Ya di, kalau anggrek kan di TWA, kalau pengaruhnya saat ini saya rasa belum. Cuma nanti kalau memang izin sarana wisatanya dibuat, kan itu ada sekitar 32 hektar itu yang bisa di apa namanya diurus izin sarana wisatanya. Nah itu nanti mungkin yang harus diperhatikan. Ya mungkin titik-titik untuk pembangunan walaupun dia non permanen kan, tapi jangan sampai mengganggu habitat anggreknya.
1: Bagaimana untuk memantau untuk memastikan bahwa habitat itu tetap terjaga aman?
2: Ya dia kan anggrek ini kan ciri khasnya pohon bakung itu, bakung rawa itu. Asal ada bakung, ya sekarang memang anggreknya udah sedikit. Kebetulan kita dari masyarakat sekitar, komunitas lokal bersama Pok Darwis, kita coba kembangkan lagi, kita pembibitan lagi dan alhamdulillah berhasil.
1: Pembibitan secara alami situ pembibitannya.
2: Kita main stek, kita potong-potong, terus tapi kita tetap taruh di situ. Jadi kita perbanyak aja di stek, masukkan apa bunga apa bukan apa polybag itu yang gampang hancur kan, ada yang polybag yang
1: ditaruh di air itu.
2: Iya, tetap ditaruh di situ. Kita kita perbanyak kayak gitu aja.
1: Berhasil.
2: Dan alhamdulillah berhasil.
1: Dan anggrek pensil ini memang sudah diakui?
2: Iya, persertifikat plus dari Ratu Anggrek tahun berapa itu? 1820 apa 60 itu ada di... Ya Ratu Anggrek apa namanya menganggap anggrek ini sangat cantik kayak gitu. Makanya dikasih sertifikat itu kan. Jadi orang kadang susah membedakan dulu Panda Hokeriana kata orang. Sama kayak yang ada di Malang apa gitu. Mirip-mirip dia sebenarnya kan. Tapi sebenarnya jenisnya ini Papilionte Hokeriana.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat? Tetap dijaga atau ada sempat merusak?
2: Sebenarnya kepunahan anggrek ini kan karena aktivitas masyarakat, terus diambil-ambilin juga. Dulu kan sering, dulu setiap orang nikah dekat-dekat, katakanlah masyarakat sekitar itu, apa namanya, menggunakan anggrek itu untuk pajangan-pajangan di acara-acara nikah. Jadi bunganya itu dipetik, ditaruh, tapi sekarang udah enggak lagi. Terus juga dulu pernah di, apa namanya, zamannya Ibu Tin Soeharto kan pernah diambilin secara besar-besaran, diangkat. Ya, dia enggak mau berkembang biak. Ya hidup, tapi enggak berbunga. Dia enggak mau dipindah-pindahin. Mungkin ya kadar asam itunya, apa kadar airnya, itu yang bikin dia enggak bisa tumbuh atau berbunga di tempat lain.
1: Kalau secara ekonomis ada nilai jualnya atau makin dan aja yang kita ketahui?
2: Ada nilai jualnya. Kita juga udah obrolin sama pihak yang berwenang di sini kan BKSDA. Dia bilang nanti kalau memang Bengkulu udah jadi katakanlah dan udah menjadi tempat wisata, kita jadikan souvenir aja. Untuk apa bibit-bibitnya itu kita jual. Katakanlah souvenir juga Bengkulu. Cuma kan mungkin dari sisi pengirimannya yang mungkin lebih ribet. Sekarang barang-barang kayak gitu, katakanlah tanaman harus ada izin dari karantina.
1: Betul. Oke, makasih Bang.

0: informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Rizka Midoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, bangat sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jangan Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan...
1: Nah, tuh kan...
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

mana pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mengembangkan inovasi screening mandiri ya berbasis digital melalui website Peduli TBC Lampung guna mempercepat deteksi dini dan juga penemuan kasus tuberkulosis. Jadi inovasi itu juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jen Nurnella, saat memimpin rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Timur secara virtual. Karena menurutnya platform yang juga dikembangkan ini bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang juga dilengkapi dengan panel admin dan sistem notifikasi WhatsApp otomatis untuk mendukung proses screening masyarakat. Nah, jadi TBC ini nggak hanya berdampak pada aspek kesehatan yang pendengar, tapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat. Karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting agar penanganan ini dapat dilakukan lebih cepat. Karena menurutnya masa pengobatan TBC yang juga berlangsung minimal 4 bulan bisa menurunkan produktivitas masyarakat usia kerja dan juga berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengar selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada islami yang juga nantinya akan mengantarkan pada pengajian Ajuti Al-Quran dan juga pada kazan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

Dengan hari-hari selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, selamat petang. Kami ucapkan untuk Anda yang baru saja tiba di rumah setelah seharian beraktivitas dan juga ada jam tambahan di kantor ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Semoga sampai rumah nih bisa santai, istirahat selepas sholat maghrib dan juga menjelang makan malam gitu ya. Jangan lupa untuk minum teh hangat atau juga kopi untuk bisa mengembalikan mood kembali ya. Oke, baik pendengar, satu informasi kali ini akan kami sampaikan. Ini mengenai berita kehilangan. Berdasarkan laporan polisi Resor Kota Bandar Lampung, sektor Teluk Betung Timur, pada tanggal 19 Juni 2026, hari ini menerangkan atas nama Sanati, beralamat di Jalan Teluk Bone Blok M, lingkungan 1 RT 09, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem tahun 2022, nomor polisi BE2156, AGW nomor mesin JM0137116. Nama pemilik Sanati hilang pada tanggal 12 Juni 2026 sekiranya pukul 13 di sepanjang Jalan Laksamana Zulkarnain Subing, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Jadi bagi Anda yang menemukan barang tersebut, yaitu berupa satu lembar STNK, bisa menghubungi Sanati di 0882-8627-3038. Sekali lagi, bisa menghubungi Sanati di 0882-8627-3038. Demikian informasi kami sampaikan dari Resor Polisi Resor Kota Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Gitu kan ya, seharian scroll handphone lebih dari 5 jam ini untuk berselancar di media sosial. Nah, tapi para ahli kesehatan juga menjelaskan bahwa kelelahan ini gak selalu berasal dari aktivitas fisik ya. Pikiran yang juga terus bekerja, tekanan, masalah pribadi, hingga kebiasaan terus-menerus ini terhubung dengan media sosial bisa menguras energi seseorang tanpa disadari. Akibatnya tubuh terasa lemas meskipun tidak banyak bergerak sepanjang hari. Dan menurut sejumlah penelitian, otak menghabiskan energi dalam jumlah besar untuk memproses informasi, mengambil keputusan, dan juga merespon berbagai rangsangan yang diterima setiap harinya. Jadi pendengar, notifikasi yang muncul ini dari arus informasi yang tidak berhenti, serta tuntutan untuk selalu responsif membuat banyak orang mengalami kelelahan mental. Jadi memang salah satu faktor yang bisa memulihkan semuanya dengan menjaga kualitas tidur salah satunya. Menjadi faktor penting karena tidur dalam durasi yang juga cukup belum tentu memberikan manfaat maksimal apakah kualitasnya buruk. Jadi kebiasaan bermain handphone sebelum tidur juga ini menjadi hal yang tidak dianjurkan ya. Karena seseorang tuh bisa merasa lelah pada saat bangun di pagi hari meskipun lelah tidur selama berjam-jam ya. Jadi untuk saat ini pendengar, mengenali sumber kelelahan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup di era modern saat ini.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wanita Biasa dan miliknya Ziva Magnolia menjadi lagu pamungkas pendengar di Lampung petang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga lagu yang kami putarkan bisa membuat Anda terhibur dan menemani Anda beraktivitas di petang kali ini. Saatnya sekarang, Fira harus pamit beserta operator yang bertugas ada Erin mengundur diri dari pendengaran Anda. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan warta berita. Akhir kata dari kami, sampai jumpa besok di akhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Pastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan Penanganan Bencana Bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini bekerja pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi.
10: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
11: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50, 40 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat. Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
9: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
10: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
13: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
14: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
12: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
16: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
8: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
16: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, Dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
18: Yang senang tapi ada sedihnya karena
19: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 28 Mei.
19: Bukan baru sampai tanggal?
18: Bukan. Dia mau
19: dikasih ke ujung. Dia
18: mau. Apa di sana? Dari sini di sana. Di sana masuk di mana aja. Di sana mau makan. Terus dua hari mau beli tadi. Itu kan banyak. Bisa makan. Karena cuma makan buah, buah, su, roti.
19: Kondisi beliau gitu, karena apa, ingin menangkan sop atau gimana?
18: Waktu sakit ini ya agak-agak sop. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
17: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
20: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
2: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
20: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
8: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
22: Kita mencoba kelelahan untuk termasuk inisiatif kita juga mengadakan dan partner ekonomi juga kita oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena
8: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi,

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Mas. Udah malam. Yuk, kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
3: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
4: Ibu, selamat ulang tahun ya.
3: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
5: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
4: Of course saya. Ada dong. Kan jamnya sepasang.
5: Makasih ya, Za. Jamnya bagus sekali nih.
4: Iya, Ayah. Sama-sama.
0: Eh, Mbak Ida. Itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala. Aduh.
3: Iya ya, Airin.
6: Assalamualaikum, mbak-mbakku sayang.
0: Arum. Mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
6: Ih, ada tuh. Mas Jaka bawakan untuk ibu.
3: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
7: Ibu, maaf ya, Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
4: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
3: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah senang kok, nak. Ya kan ya?
5: Iya, benar ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makan yang enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
4: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu, yang megah itu, Bu.
3: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, belum bisa bantu.
2: Oh, begitu ya.
7: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
4: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
1: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiahin ibu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
6: Mas Reza, Mas Sandi, bisa nggak sih nggak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
3: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
4: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
7: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
6: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
2: Benar kan apa kata kita bilang?
6: Aduh,
2: Jaka itu hanya halu.
6: Bener-bener banget mak.
7: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
6: Benarkah mas? Arum, Arum.

0: Kak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
5: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali kembali Wabi Rihanna menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa ya, kalau udah jam segini, ini waktunya ngopi Lampung atau ngobrol inspirasi Lampung untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar sudah terhubung bersama narasumber Wabi di malam hari ini, ada Mas Eko Fajar Saputra, bendahara dari GWS, Gowes Sahabat Wacana. Dan kita akan membahas topik mengenai goes bareng, sehat bareng gitu ya, menjaga kebugaran lewat komunitas sepeda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Eko.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, baik, baik. Amin, amin. Mas Eko gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bersama rekan semua GSW sehat semua.
0: Amin, alhamdulillah. Oke, Mas Eko kita ngobrol sebentar nggak apa-apa ya?
1: Boleh, dengan senang hati.
0: Siap. Nah ini saya mau nanya nih, mungkin Mas Eko bisa ceritain sedikit nih ya, ini gimana sih awal mula terbentuknya dari Gowes Sahabat Wacana? Monggo.
1: Ya, ini sebelumnya saya dengan siapa?
0: Obi.
1: Oh ya, Bang Obi.
0: Iya.
1: Ya, kita sebenarnya komunitas ini simpel aja. Ya, pendirinya GSW ini karena apa, ada sahabat beberapa orang yang memang suka hobi bersepeda gitu loh awalnya. Sering goes bareng, sering apa ya, olahraga bersama. Akhirnya dengan kebersamaan itu ya terjadi rasa kekeluargaan. Ya dengan tering waktu banyak tuh yang berminat untuk ikut gabung goes bareng kami kan. Akhirnya disitulah kita cetuskan gimana kalau kita buat komunitas dalam bersepeda ini untuk mendukung hobi-hobi kita di Goes ini gitu. Jadi disitulah terbentuknya kegiatan GSW ini dalam komunitas. Dari ada 4 orang, 5 orang, akhirnya sampai saat ini kami sudah ada sekitar 25 orang yang tergabung dalam komunitas kami di GSW gitu loh Mas.
0: Oke.
1: Ya tentunya intinya karena hobi dan juga komunitas ini dalam menyalurkan GWS ini sangat membantu kami, wadah untuk menyatukan apa hobi kita di GWS ini gitu loh.
0: Oke. Tapi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi komunitas ini akhirnya memilih untuk bersepeda gitu sebagai kegiatan yang paling utama nih Mas Eko?
1: Ya tentunya latar belakang komunitas itu ya karena pertama adanya rasa kebersamaan, terus kedua kita punya sepeda, daripada sepeda itu kita diemin aja di rumah, kita taruh, ya lebih baik ya kita mengisi luang waktu kan di hari Minggu, betul. Kita gue bareng, gue belusukan. Ya dengan begitu otomatis ya kegiatannya sampai sekarang ini terus berjalan gitu loh. Karena semangat kita goes ya untuk gaya hidup sehat kan.
0: Betul.
1: Tentunya latar belakangnya bersepeda itulah. Dengan goes bareng kan lebih enjoy itu kan tentunya kan. Lebih happy kalau goes bareng-bareng itu. Serasa kita kayak kembali ke masa kanak-kanak gitu. Tapi kan luar biasa manfaatnya dalam bersepeda. Tentunya latar belakangnya sepeda itulah. Kita punya sepeda, kita punya kawan, punya sahabat yang satu hobi. Ya akhirnya dengan itu terjadi kebersamaan GWS ini seperti kekeluargaan rasanya gitu loh Mas.
0: Oke. Tapi Mas Eko, menurut Mas Eko sendiri gitu ya, kenapa sih bersepeda ini sekarang menjadi salah satu olahraga yang semakin banyak diminati oleh masyarakat nih Mas Eko?
1: Ya memang saat ini memang kalau untuk penggemar goes kalau saya amatin memang meningkat loh Mas sekarang ini. Memang kalau cerita kami tuh memang dulu awalnya tuh pada saat pandemi COVID dulu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi karena ada pembatasan kegiatan daripada kita manyun, ya akhirnya kita punya sepeda, kita goes kan cari sehat buat daya tahan tubuh gitu. Nah, kenapa orang banyak penggemarnya? Kalau menurut saya sekarang karena sepeda itu simple, murah, kedua kan, terus happy, enjoy gitu loh. Jadi rasa kebersamaannya ada, rasa bahagianya ada, terus juga hati kita senang, bisa healing-healing, bisa tambah kawan. Makanya saya rasa ya di situ mungkin salah satu poin yang mungkin orang banyak jadi gemar bersepeda gitu loh.
0: Oke. Tapi Mas Eko, apa sih yang sebenarnya yang membuat Goes Bersama ini kerasa beda gitu dibandingkan sepeda sendirian? Apa nih kira-kira?
1: Kalau sendirian Mas kayak orang gila nanti gitu. Tapi kalau Goes bareng-bareng kan lebih happy gitu loh.
0: Iya.
1: Kita bisa apa, nggak ada kawan di jalan kan?
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kita bisa ngobrol, bisa santai bareng. Kita Goes bareng, kita lelah, kita ngopi bareng sambil berinteraksi gitu kan. Jadi kalau Goes bareng tuh intinya lebih happy lah. Jadi kita lebih berani lah gitu untuk misalnya nih. Kalau kita sendirian kayak gue sendirian tuh kayaknya males ya, tapi ya belum sih, tentu betul. Sendirian juga orang yang hobi gue tuh males gitu loh. Ada sebagian yang suka dia sendirian, tapi pada umumnya sih lebih banyak gue bareng gitu loh. Karena sekarang ini gue bareng ini bisa dikatakan skalanya udah bisa lebih besar. Bahkan gue bareng tuh bisa sampai 800 orang, 1000 orang gue bareng dalam satu event gitu ya.
0: Wow.
1: Wow.
0: Iya. Sebegitu banyaknya berarti ya Mas Eko ya.
1: Kita ini kan masih skala kecil di komunitas ya. 5 orang, 7 orang, 10 orang gitu loh. Tapi ya kadang-kadang ya kita juga Goes barengnya juga ada di berskala besar. Di contohnya di Goes Anniversary, contohnya Goes bareng, komunitas lain mengadakan Goes bareng, kita diundang, kita hadir di situ. Tambah
0: rame ya.
1: Tambah rame, tambah semangat, tambah bener. Jalur bahasanya kan gitu, tambah kawan kan gitu.
0: Oke. Sejauh ini ada gak sih pengalaman atau cerita-cerita yang menarik yang paling berkesan gitu selama menjalankan kegiatan barengan sama anak-anak komunitas, Mas Eko?
1: Wah, luar biasa Mas. Kalau bersepeda ini kesannya kebanyakan happy lah intinya. Kita ini gini loh Mas, bersepeda ini yang paling berkesan itu salah satunya itu kebersamaannya itu yang pertama ya. Dengan bersepeda kita bisa tambah kawan, tambah sahabat, tambah kekeluargaan kita dengan komunitas-komunitas lainnya. Dan juga yang paling berkesan itu intinya di saat momen-momen kita Goes bareng itu ada chemistry-nya lah yang terbentuk dengan sahabat-sahabat Goes gitu loh. Jadi kita lebih hubungan tuh lebih erat. Kita bisa apa, Goes yang kira-kira yang mungkin jarang orang bisa masuk ke daerah itu, kita masuk gitu loh. Bersama-sama dengan rekan-rekan sahabat yang hobi Goes itu. Kita belusukan gitu. Dengan alam, berinteraksi sama alam. Ya itulah kesan-kesannya, kita bahagia gitu kan, happy. Ya, terus juga ya intinya kita sehat lah. Dengan bersepeda ini kan gitu.
0: Oke. Dan ini sejauh ini gimana sih komunitas menjaga semangat kebersamaan di antara para anggotanya, Mas Eko?
1: Ya, kita tetap ya saling support lah, Mas. Kalau untuk bersepeda ini kan ya memang enggak semuanya orang itu kan punya waktu.
0: Iya, betul.
1: Tertentu ada kesibukan.
0: Iya.
1: Masing-masing. Tapi ya tetap yang namanya hobi, kita seenggak-enggaknya seminggu sekali kita Goes untuk olahraga, meluangkan waktu di hari libur gitu. Ya kita tentunya untuk mensupport itu kita perlu wadah semacam grup atau WhatsApp atau apa, grup WhatsApp gitu kan. Jadi kita di situ mengajak lah, menghimbau, yuk siapa yang mau Goes hari Minggu pagi, kita Goes ke sini gitu kan. Ya di situ aja, jadi grup ini terasa hidup gitu loh. Dengan adanya grup WhatsApp, nanti kan yang punya luang waktu dia bisa menyempatkan diri kita Goes bareng gitu.
0: Oke. Tapi kan dari tadi kan udah yang happy-happy-nya nih. Nah, ini sejauh ini ada gak sih tantangan terbesar gitu ya dalam menjaga konsistensi untuk tetap aktif bersepeda, Mas Eko?
1: Ya tentunya kalau untuk konsistensi itu ada pada diri masing-masing ya Mas, untuk menjaga apa semangat dalam Goes ini ya. Itu memang di setiap pribadi individu itu nggak sama. Ada yang benar-benar Goesnya memang benar-benar konsisten tiap hari, seminggu bisa 3 kali, bahkan bisa hampir tiap hari. Ada yang bisa seminggu sekali.
0: Iya.
1: Ya kembali ke diri masing-masing. Cuman kita tetap mengimbau kalau untuk gaya hidup sehat ini, bersepeda ini sangat ya cocok lah untuk semua kalangan, baik itu kalangan muda, kaula apa, muda-mudi, yang tua-tua juga itu bagus gitu. Karena pertama sepeda itu murah, ya kan? Murah, simple, yang didapatnya sehat, jalan-jalan, happy, terjangkau, pokoknya asik lah pokoknya.
0: Oke.
1: Kalau untuk konsisten ya kembali ke masing-masing aja.
0: Baik.
1: Ke pribadi masing-masing gitu. Bagaimana dia sejauh ini merasakan enjoynya sepeda itu seperti apa gitu.
0: Oke, baik. Nah, Mas Eko, kalau misalnya di luaran sana ada yang lagi dengerin kita, terus juga masih kayak pemula gitu kan. Nah, ini menurut Mas Eko ada nggak sih tips untuk memulai hobi bersepeda untuk para pemula ini, terutama gitu, supaya tetap aman, nyaman, happy, yang kayak tadi Mas Eko bilang. Gimana nih?
1: Ya kalau untuk pemula itu simple, Mas. Kalau dalam bergoes sepeda ini, ya tentunya kita harus ya terutama fisik ya. Ya tentunya kalau untuk pemula mungkin kita latihan goes tipis-tipis dulu untuk awal kan. Ya, contohnya pertama 20 kilo, 2 kilo, 3 kilo bertahap sampai ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Sampai dia bisa menyesuaikan fisik dia sejauh mana dia bisa goes gitu loh. Karena kalau goes ini relatif, ada yang yang pemula baru sebentar tapi dia udah fisiknya udah bagus, dia udah bisa melampaui goes jauh gitu. Sampai 100 kilo pun ada.
0: Waduh.
1: Yang goes jauh-jauh ngetrip itu, Mas. Termasuk saya sendiri ya penghobi goes ngetrip gitu.
0: Jauh-jauh berarti ya.
1: Tapi kalau untuk pemula ya tentunya biar aman ya tetap apa, pakai safety lah, seperti perlengkapan sepeda, helm, terus perbekalan selama di jalan, dan terus konsisten dalam bersepeda ini untuk melatih kondisi fisik kita gitu loh. Insya Allah dalam seminggu saya rasa walaupun pemula udah bisa lah dia beradaptasi sama sepeda.
0: Baik. Mas Eko, ini untuk GWS sendiri selain...
1: Bukan GWS, Mas, maaf, diralat GSW.
0: GSW, ya. Iya. Ini lupa diganti nih sama yang bikin flyernya ini. GSW ya, gue sahabat wacana. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman dari GSW sendiri nih, Mas Eko, ini selain kegiatan goes yang rutin tadi, ini ada nggak sih kegiatan sosial atau kegiatan lain yang dilakukan bareng-bareng gitu?
1: Oh, gitu. Ya, sejauh ini pernah kita ngadain acara kegiatan di luar bersepeda. Maksudnya goes tapi sambil ngelakuin sosial gitu loh. Jadi kita pernah waktu itu bersama komunitas itu mengumpulkan sejumlah dana gitu kan untuk ngebantu orang-orang susah gitu. Pernah itu beberapa kali kita lakuin, tapi sampai belakangan ini udah mulai off karena kegiatannya yang sering kami lakukan itu buat bareng itu kadang kumpul bareng, jalan-jalan bareng, termasuk ya mengajak masyarakat untuk goes bareng gitu loh. Dalam skala event kegiatan komunitas gitu loh. Tapi pernah kita ngadain kegiatan sosial dulu.
0: Berapa kali
1: gitu kan. Kita nyantunin beras gitu kan waktu itu pernah waktu itu.
0: Baik. Terus Mas Eko, untuk teman-teman dari GSW sendiri gitu kan, ini gimana sih perannya dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat di masyarakat luas, Mas Eko?
1: Oh ya, tentunya kalau kami ini memang cukup aktif sih, Mas, dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat. Cuman kami ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kami ini sering dalam goes bareng itu sering buat konten gitu ya. Nah, dalam konten itu kadang-kadang kita kemas jadi semacam himbauan, ajakan atau semacam mengadakan acara-acara event gitu loh. Seperti yel-yel, ayo kita goes bareng, semangat bareng, salam satu sepeda sejuta sahabat gitu contohnya. Itu kita kemas dalam satu konten. Kadang-kadang konten itu banyak dilihat orang gitu kan. Ada yang tertarik gitu loh. Di situ teru juga ya. kegiatan gue sini, boleh gabung nggak gitu kan? Nah, kadang ada yang tertarik yang seperti itu, banyak gitu. Ada di anggota kami aja ada 4-5 orang yang karena melihat apa promosi konten yang kita sajikan di media sosial seperti Facebook, TikTok gitu kan, atau status-status di WA, ada yang ngelihat ya mereka tertarik gitu kan. Akhirnya mereka gabung, ya seenggaknya mereka termotivasi lah.
0: Benar.
1: Jadi gaya cepat mereka tuh jadi terpicu gitu kan gitu.
0: Oke. Mas Eko, untuk sejauh ini untuk rute goes yang paling berkesan atau yang paling dirindukan oleh para anggota apa ini? Rute kemana ini?
1: Ya, kita goes bareng itu yang paling seru ya Mas. Kalau untuk khusus di komunitas kami ini sering belusukan Mas. Jadi kita tuh goes tuh berinteraksi sama alam. Jadi kita sering masuk ke daerah-daerah yang mungkin bisa dikatakan susah dijangkau sama orang gitu kalau kita sendirian. Tapi kalau dengan komunitas ini kita bisa bersama-sama daerah yang belum pernah kita masukin walaupun sampai nyasar-nyasar gitu. Jadi seru gitu.
0: Kita seru ya.
1: Menikmati udara pagi kan di perkebunan, karena udara pagi itu termasuk sehat itu Mas.
0: Betul.
1: Masih berkabut gitu kan, masih sekitar jam 6 gitu. Kita keluar, kita goes belusukan itu, kita nanti di perkebunan tuh udaranya sejuk gitu kan. Jadi cocok lah buat buat paru-paru kita kan gitu. Ya tentunya dengan alam itu ya paling berkesan lah intinya. Karena kadang-kadang kita sering jalan-jalan nih. Sambil gue ke air terjun misalnya contohnya, explore gitu kan. Pernah juga gue dengan komunitas kami menempuh jarak 80 km menuju ke Pubian Lampung Tengah, itu ada air terjun yang namanya air terjun Curug Lestari di daerah Lampung Tengah itu. Nah kami ke sana bersama komunitas kami gitu loh. Dari pagi kita keluar sampai di sana jam 2 siang. Ya itu berkesan juga selama dalam perjalanan itu.
0: Seru ya Mas Eko ya jadinya ya.
1: Seru pokoknya. Walaupun jauh, capek, melelahkan, tapi terobati dengan indahnya alam, dengan kebersamaan gitu.
0: Baik. Dan terakhir Mas Eko, kira-kira ada gak nih pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita di malam hari ini tentang serunya menjaga kebugaran lewat komunitas sepeda ini? Silakan Mas Eko.
1: Ya, ya saya cuma mengimbau, mengajak ya kalau bisa kita ini dalam kondisi seperti ini tetap menjaga kesehatan. Ya, contohnya menjaga kesehatan kan banyak tuh, bisa dengan olahraga, jogging. Cuman saya khususnya di sepeda ini mengajak untuk bersepeda gaya hidup sehat ini simple, murah. Kita bisa bersilaturahmi, tambah kawan, menjalin rasa kebersamaan dengan sahabat-sahabat lainnya. Jadi kita otomatis di komunitas kuwes ini terjadi solidaritas yang sangat tinggi gitu loh. Jadi ya pesan saya, ayo mari kita kuwes, kita ramaikan hobi kuwes kita ini. Apalagi di Lampung ini termasuk banyak penggemar goesnya, sampai ada itu yang namanya event Lampung Bersepeda itu setiap momennya diadakan sekali 3 bulan, bahkan peserta goesnya sekarang sudah mencapai 2.000 peserta. Kalau diadain setiap 3 bulan gitu. Jadi ayolah kita goes gitu, termasuk masnya ayo goes.
0: Siap, kebetulan saya juga hobi olahraga, jadi sepeda juga termasuk salah satu kesenangan saya Mas Eko.
1: Iya, sama berarti hobi kita.
0: Benar. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Eko atas waktunya, luar biasa bisa ngobrol. Iya, kalau gitu ya semangat terus Mas Eko ya sepedaannya ya, luar biasa semangat. Nih. Oke deh kalau gitu. Salam untuk teman-teman komunitas ya Mas Eko ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu assalamualaikum, selamat malam Mas Eko.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik pendengar, demikian obrolan UI bersama Mas Eko Fajar Saputra, bendahara dari GSW ya, Goes Sahabat Wacana. Nah, bukan GWS ya. Yaudah, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, luar biasa sekali ya bisa ngobrol sama teman-teman lu yang luar biasa ini, bisa berbagi cerita gitu ya. Jadi orang-orang yang mageran ya, hey anda-anda yang luaran sana yang tidak mau ngapa-ngapain saja ya, weekend tiduran rebahan doang. Aduh. Cobalah ya. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman dari Taman Baca ya kan. Terus hari ini ngobrol sama teman-teman dari komunitas Goes. Iya, memang kita ini harus selalu mengisi kegiatan-kegiatan positif loh ya. Biar kita itu tidak stres. Oke. Ya udah, kalau gitu pendengar, itu dia tadi obrolan Obi, dan nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Ketemu lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu ya. Jadi silakan ya, nanti mau request boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan bari itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Ya, kembali di segmen Ruang Rindu. Oke, di mana Anda bisa request lagu Indonesia di malam hari ini mendengar, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga silakan ya di 0811-7207-909. Langsung aja dari 0852-6745. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau di request dong? Boleh, mau di request apa? Mau denger lagunya Audi katanya, judulnya Menangis Semalam. Nah, boleh deh tapi ya. Terus dari 0853-8467 mau denger lagunya Java Jive. Oke, judulnya Hilang. Oke, terus dari mana lagi nih? Dari 0821-6455 mau denger lagunya Krispati dong, judulnya Maaf Aku Terlalu Mencintai. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0858-7405 mau dengerin lagunya Fatin Sidkia dong, judulnya Demi Cintaku. Oke, ini bermacam-macam ya yang request ya, tapi gak apa-apa ya, yang kayak gini-gini tuh saya malah senang gitu ya. Ada yang mau denger lagunya sedih, ada yang mau denger lagunya happy, itu is okay lah. Terus satu lagi dari 0857-8868 mau denger lagunya Dewa dong, judulnya Cinta Adalah Misteri katanya. Nah ini juga nih ya, seru tuh kan jadinya ya. Sudah kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request via WhatsApp. Dan yang mau telepon juga Obi tunggu nanti sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: HP-nya.
1: Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pakai masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026, mengangkat tema tentang hakikat hijrah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lewat WhatsApp dan telepon adalah Ustadz M. Yani Marjas dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik, ini tema kita hakikat hijrah ini Ustadz ya.
1: Iya benar.
0: Baik, ini mungkin nanti jadi bisa memperkuat teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sedang berhijrah mungkin Ustadz ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hakikat hijrah, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz M. Yani Marjas. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hijrata hislatani ihdahuma an tahjuras sayyiati wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulih, wa la tanqati'a al hijratu ma taqabbalatit taubatu wa la tazalu at-taubatu maqbulatan hatta tattali'a asy-syamsu minal maghrib. Sadaqallahul adzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap senantiasa berada dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, alhamdulillah kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, yakni pergantian tahun dari tahun 1447 Hijriah. Kita sudah masuk di tahun 1448 Hijriah. Para pendengar RRI Bandar Rahmatullah, tentu terkait tahun Hijriah ini adalah tahun penanggalan, yakni penanggalan Islam. Tentu kapan dimulainya atau berlakunya tahun baru Hijriah ini adalah dimulai semenjak hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu penetapan tahun hijriah ini dimulai semenjak kekhalifahan yakni Umar bin Khattab. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah, tentu ada yang melatar belakangi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yakni dari kota Mekah menuju kota Madinah yang saat itu kota Madinah belum bernama kota Madinah, namun masih bernama yakni Yasrib. Ya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di tahun ke-7 dan 10 kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penekanan atau tekanan yang luar biasa. Beliau yakni diboikot, ya. Baik diboikot secara politik, ya, diboikot secara ekonomi, ya. Itu Rasulullah dan para sahabat itu tidak bisa apa-apa. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu menginginkan bagaimana Rasulullah itu berhenti dari dakwahnya. Ya. Jadi selama 3 tahun itu ya tidak bisa melakukan hubungan dengan orang luar. Ya, namun masih hanya berada dalam yakni komunitas para sahabat dan tentunya orang-orang yang mengikuti Islam ketika itu. Sampai puncaknya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah ya di sebuah tempat yang namanya Thaif ketika itu. Dan sekarang pun masih ya daerah Thaif itu kalau kita ke Mekah ya masih ada. Nah, ketika berdakwah di Thaif itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami gangguan yang luar biasa juga. Sampai-sampai Rasulullah disambit atau ditimpuk dengan bebatuan sehingga sampai Rasulullah itu berdarah ya berdarah-darah sampai seperti itu. Karena apa? Karena situasi ketika itu memang dikondisikan oleh orang-orang kafir Quraisy jangan sampai ya masyarakat ya Arab ketika itu menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya di tahun 11 kenabian yaitu ya karena Rasulullah itu tak pernah berhenti. Jadi tetap juga kemudian Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya ya. Nah, di tahun ke-11 kenabian itu ada yakni 6 orang kafilah haji dari Yatsrib ya. Nah, itu memeluk Islam. Ya, dari Yasrib yang sekarang disebut Madinah itu memeluk Islam. Maka ketika ada 6 orang masuk Islam kemudian mereka berbaiat ya, atau sumpah setia lah bahasanya ya itu yang dinamakan baiat Aqobah 1 ya. Kemudian di tahun ke-13 kenabian masuk lagi ya orang-orang kafilah haji dari Yasrib. Ya. Nah, ketika itu didampingi oleh Mus'ab bin Umair, ya, ada 75 orang kafilah dari Yasrib atau Madinah, itu pun masuk Islam. Ya. Nah, ini tentu memberikan harapan baru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk daerah Yasrib ini karena sudah hampir ya 80-an orang masuk Islam dari daerah itu dan kemudian terjadilah yakni sumpah setia kembali ya yang disebut dengan baiat Aqobah 2. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, inilah yang menjadikan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah ketika sekarang ini ya. Ini ya. Maka para pendengar RRI Bandar Nukulon, berangsur-angsurlah ya para sahabat ketika itu melakukan yakni hijrah. Hijrah ya dari Mekah ke kota Yasrib ketika itu. Para pendengar RRI Bakullah, ya di tempat yang baru inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membangun peradaban, membangun dakwah ya, membangun kekuatan kaum muslimin ketika itu ya. Hingga akhirnya para pendengar RRI Bandar Lampung Nahdlatul Ulama ya, Rasulullah dan para sahabat itu kemudian menaklukkan yang namanya kota Mekah ya, itulah yang dinamakan Fathul Mekah ya. Nah, para pendengar RRI Bandar Rasulullah, ya, setelah Fathul Mekah itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijratuhu ba'da Fathul Mekah. Ya. Tidak ada haji, tidak ada hijrah maksud saya, ya, sesudah Fathul Mekah ini, ya, setelah Mekah itu yakni ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah ini kecuali kata beliau jihad fi sabilillah dan niat ya. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung Nahdlatul Ulama di dalam hadis yang saya bacakan tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hijrata hislatani ihdahuma an tahjura sayyiati wal ukhra an tuhajira ilallahi wa rasulih wa la tanqati al hijratu ma taqabbalati taubatu wa la tazalu taubatu maqbulatan hatta tattali asyamsu ilal maghrib ya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya hijrah memiliki dua macam ya. Jadi setelah tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah, ya kecuali hijrahnya ini, kata beliau. Sesungguhnya hijrah ini memiliki dua macam. Yang pertama, engkau meninggalkan keburukan. Dan yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Nah ini ya. Jadi hijrahnya kita sekarang, ya tidak lagi seperti para sahabat dulu, ya pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrahnya adalah engkau meninggalkan keburukan. Dan yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, hijrah tidak pernah terputus selama taubat masih diterima. Dan taubat masih diterima selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Artinya para pendengar, ya, hijrah ini ya secara maknawi ya, itu tetap ada sampai sekarang ini. Ya. Hijrahnya yakni meninggalkan keburukan dan kemudian yang kedua adalah menuju Allah dan Rasulnya. Para pendengar RRI Bandar Lampung Rahmatullah, ya, meninggalkan keburukan tentu kita ya tidak pernah lepas ya kayaknya ya, dari keburukan ini. Ya, yang jauh dari keburukan, artinya yang tak pernah melakukan dosa, itu hanya Nabi. Ya. Maka Rasulullah itu maksum, tidak pernah yang namanya melakukan keburukan-keburukan. Nah, sementara umatnya seperti kita ini, ya, tentu banyak sekali ya di masa-masa lalu, ya, yang barangkali hari ini sudah berhijrah, ya, pernah melakukan keburukan-keburukan. Atau barangkali ada saudara-saudara kita yang hari ini masih melakukan keburukan-keburukan, segeralah berhijrah ya, meninggalkan keburukan. Ya kalau keburukan itu alangkah banyaknya. Tentu sesuatu yang melanggar syariat, Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendapat para ulama. Nah ini tentu ini adalah keburukan. Yang melanggar syariat tentu ya. Nah ini ya kalau bahasa ini kan molimo ya. Kalau bahasa Jawa itu biasanya molimo ya. Apa? Maling ya. Kemudian apa lagi? judi, kemudian main perempuan, ya, kemudian membunuh, ya, itu kan termasuk hal-hal yang dalam berada dalam keburukan. Nah, perbuatan-perbuatan itu ketika kita hijrah, maka kita tinggalkan, ya, keburukan-keburukan itu. Maling itu ada tingkatan tentu dari yang kecil sampai yang besar, ya. Tinggal istilahnya aja saja kalau sekarang maling kalau besar-besar itu namanya korupsi, itu ya. Nah, itu mesti ditinggalkan kalau sudah berhijrah. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang katanya sudah hijrah tapi dia masih lakukan korupsi? Ya. Sudah berhaji, sudah sholat lima waktu. Nah ini tentu belum berhijrah orang seperti ini. Ya. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, ya. Yang kedua, hijrah itu adalah menuju Allah dan Rasulnya, ya, yakni melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentu orang-orang yang berhijrah itu, ya, akan apa? Dia dijauhkan dari dosa. Ya, kenapa? Dia sudah bertobat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, katanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Tinggalkan masa lalu itu. Apalagi para pendengar, bagi kita yang sudah umur, ya, barangkali kita sudah di atas 40 tahun, ya. Nah, ini sudah semestinya itu hijrah, ya, meninggalkan keburukan menuju Allah dan Rasulnya. Apalagi sudah umur 60, 50, 60, itu mesti segera bertobat. Karena apa? Kita akan sudah kembali kepada Allah. Ya, kapan lagi kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meninggalkan keburukan. Nah, itu hijrah. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, menurut para ulama, ya, itu ada 4 bentuk hijrah secara maknawi, ya. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Ya, hijrah i'tiqadiyah itu yakni meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, artinya kita itu masih percaya kepada sesuatu selain Allah, ya. Masih percaya kepada pemberi rezeki selain Allah. Apa yang dilakukan? Maka orang-orang itu, ya, dia masih barangkali suka meminta-minta kepada selain Allah, ya. Pergi ke dukun, semuanya minta ini, minta itu dan sebagainya. Ya, padahal tempat meminta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi, ya, hijrah i'tiqadi itu kita masih biasa, ya, melakukan sesuatu yang melanggar syariat, yang menduakan Allah, yang menduakan Allah. Hawa nafsu kita turuti juga hawa nafsu menjadi Tuhan, ya, ini juga apa bahasanya itu, masih percaya atau meyakini akan nafsu, ya, ini maka kita harus tinggalkan. Itu hijrah secara itikadi, keyakinan kita kepada Allah itu harus totalitas, ya. Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur kita, Allah yang mengawasi kita, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, maka hanya kepada Allah semua itu permintaan-permintaan itu kepada Allah, ya, tidak kepada yang lain. Kemudian yang kedua, para pendengar, menurut para ulama itu adalah hijrah secara fikriyah. Ya, fikriyah itu pola pikir kita. Jangan pola pikir kita itu pola pikir atau bahasa ini itu adalah jahiliyah. Bodoh kita, ya, bodoh. Jahil, ya. Ini pola pikir jahiliyah itu adalah meninggalkan konsep Islam, ya, pikiran-pikirannya di luar Islam semuanya. Padahal kalau kita itu mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita akan pintar, ya, akan pintar, akan paham, akan jalan hidup ini, ya. Pikiran kitanya, fikriyah kitanya, ya, otak kitanya itu mesti, ya, ini sandarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kata ini, kata itu, ya. Karena apa, para pendengar, kalau kita mau membuka Al-Quran dan As-Sunnah, ya, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sudah cukup akan membimbing kehidupan kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, untuk apa kemakmuran kita di dunia dan di akhirat nanti. Ya, kenapa sumber-sumber Quran dan hadis-hadis itu sudah lengkap mengajarkan kita, mau secara politik, mau secara ekonomi, mau secara budaya, itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu diajarkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, perasaan kita, syu'uriyah kitanya. Kita lewat ke situ, perasaan kita, aduh, kok takut ya, kayaknya di sini banyak memedi. Ah, ya. Padahal mestinya perasaan kita itu mesti dibalut dengan perasaan Allah mengawasi kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Kan harusnya seperti itu. Ada perasaan sombong, ada perasaan dengki, hasud, ujub, dan sebagainya, itu harus ditinggalkan. Ya. Ketika seseorang itu berhijrah, ya, hijrah sasara syu'uriyah. Kemudian, yang terakhir adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Allah, tingkah laku kita. Ya. Tingkah laku, ya, namanya tingkah laku itu kan terkait dengan etika, akhlak, dan sebagainya. Islam sudah mengatur semuanya itu, ya, dalam hidup dan kehidupan kita. Seorang anak mesti bagaimana dia harus menghormati orang tuanya. Seorang anak mesti menghormati gurunya. Guru ini bisa di sekolah, bisa di pondok, ya. Maka ketika hari ini banyak anak-anak yang melawan guru, dikit-dikit lapor polisi, ya, nah ini. Karena ada kewenangan-kewenangan guru bagaimana mendidik seorang murid, seorang anak. Nah, itu kecuali barangkali guru, ya, kemudian ustaz, kiai itu melakukan pelanggaran syariat, ya. Tapi kalau semuanya ada guru, ya, semuanya mohon maaf memukul, tidak, kemudian tempat-tempat ini, ya, yang membahayakan, memukul, mendidik bahasanya, ya. Sebab anak itu kalau kemudian cuman diomong doang, ya, itu pun itu kadang-kadang tidak ada rasa jera, ya. Maka ketika ada memukul, ya, tentu memukul yang bahasanya itu mendidik, ya, bukan memukul kita semua seperti mukulin maling, bukan seperti itu. Ya. Sulukiyah kita, ya, tingkah laku kita. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghormati pemimpin kita, dan pemimpin pun harus menghormati rakyatnya, ya, begitu sebaliknya. Nah, ini tentu ketika itu berjalan dengan baik, maka akan ada keseimbangan, akan ada kerjasama dan sebagainya. Inilah tingkah laku kita. Bagaimana kita berjalan depan orang tua, ya. Kemudian bagaimana kita berada di tempat umum, di jalan dan sebagainya. Kan ini tingkah laku kita mesti mencerminkan seorang, yakni seorang muslim. Dan Rasulullah SAW, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Hijrah secara sulukiyah. Nah, para pendengar RRI Bandar Allah, ya, mudah-mudahan momen hijrah ini segera, ya, kita buktikan dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Semakin bertambah tahun, tentu bukan bertambah umur kita, tetapi semakin berkurangnya jatah umur kita. Kalau dijatah oleh Allah umur kita 60, hari ini umur 55, berarti 5 tahun lagi. Kalau hari ini umurnya 59, tinggal setahun lagi kita di dunia ini. Kapan lagi kalau kita tidak segera tobat? Kapan lagi kita tidak segera berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan menuju Allah dan Rasul-Nya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera berhijrah menuju kebaikan, dan mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini adalah hakikat hijrah, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda sekarang di 0811720709 ya. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Baik, silakan kembali. Kami buka line telepon di 0721269720. Sebentar ya, sudah berbunyi. Oke, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya. Apin di Candipuro ini.
2: Iya, Candipuro.
0: Ya, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Apin. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan
1: sehat, alhamdulillah.
2: Semua sehat, Pak Ustadz juga sukses dalam syiar Islam, Pak Ustadz ya, dan juga Kang.
1: Amin, masya Allah. Ya, silakan Pak Pin yang mau ditanyakan.
2: Ya, masih tentang hijrah. Saya juga pengen hijrah, Pak Ustadz. Cuman kita gini, hijrahnya saya pengen diuji kesabaran. Contoh orang tua kita dari mengandung sampai masyarakat kita diuji kesabarannya. Dan sekarang pun kita diuji lagi kesabarannya, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Orang banyak yang sabar, cuman sabarnya itu bukan sabar seperti kita, seperti saya lah Pak Ustadz ya. Bukan sabar amburadul, bukan sabar yang sabar-sabar seperti Nabi Muhammad itu Pak Ustadz. Tapi saya belum bisa Pak Ustadz, tapi ingin hijrah ke situ Pak, ingin sabar itu Pak Ustadz. Jadi manusia paling sabar seperti Nabi Muhammad itu caranya bagaimana Pak Ustadz?
1: Iya.
2: Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Kang Adi. Mudah-mudahan selalu sehat, sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pin. Iya. Nah, ini tentang kesabaran ya. Bahwa kita bahasanya terkait dengan sabar ini kan perintah Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Akan gitu. Artinya sabar ini adalah perintah Allah. Tentu dong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Menyampaikan kepada umat manusia, pada hambanya untuk bagaimana menjadi orang yang sabar. Rasulullah adalah orang yang pertama melakukan kesabaran itu, maka dalam prakteknya beliau itu masya Allah ya, dalam dakwanya dicerca, dihina, ya ditimpukin, ya kemudian macam-macam lah beliau dikasih kotoran dan sebagainya, tetap beliau dalam kesabaran dalam dakwanya. Kemudian di blokade ekonominya, makan tidak ada sampai beliau mengikatkan batu ke perutnya karena memang tidak ada makanan, Rasulullah tetap sabar. Ya, kemudian tidak juga kemudian setelah di blokade ekonominya tidak ada, makan tidak ada, disakitin dan sebagainya. Kemudian Rasulullah kemudian berhenti, tidak. Ya. Orang sabar itu tetap melakukan yakni apa yang menjadi perintahnya. Sama dengan orang yang sakit, ya kita mesti sabar. Apalagi kemudian kita kemudian berhenti dari sholat, kan enggak, ya tetap melakukan sholat, ya karena untuk dengan kesabaran itu. Termasuk orang yang hijrah itu tentu akan mendapatkan ujian, tantangan, ya karena biasa melakukan apa hal-hal yang buruk, mengambil dengan mudahnya, kan gitu. Orang hijrah kemudian dia akan dibatasi. Oh ini gak boleh, mencuri gak boleh, korupsi gak boleh, ini bukan hak saya. Oh, kemudian yang lain-lain ya, termasuk yang dibatasi dengan syariat, termasuk puasa. Orang puasa itu kan mesti sabar dan sebagainya. Maka mesti ada bagi kita Orang yang hijrah tentu harus memasang kesabaran penuh di dalam hatinya. Ya. Maka insya Allah orang yang hijrah kemudian dia sabar dengan ujian cobaan. Ya. Karena para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, ya, kata Allah, tidak akan dikatakan beriman sebelum engkau diuji. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu diuji. Ujiannya tentu banyak sekali. Ada ujian dengan enak, ya. Ada ujian dengan susah. Ada ujian dengan kekurangan, ada ujian dengan kelebihan. Nah, ini semuanya adalah ujian. Ya, walana bluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wastamarat. Wa basyiris sabir, sampai kehilangan jiwa, kematian dan sebagainya itu adalah ujian. Dan kita dibutuhkan yakni kesabaran. Maka orang yang sabar itu disebutkan dalam ayat itu bahwa dia mau pilih pintu mana masuk surga itu. Itu orang-orang yang sabar. Jadi itu Pak Pin ya, mesti diterapkan. Dan ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909 ya. Oke, salam. Oh, baik, kita angkat telepon lebih dulu ya. Assalamualaikum. Oke, halo. Assalamualaikum. Oke, terputus kembali. Ya. Baik, kalau begitu kita akan, kalau memang tidak ada lagi, kita bacakan WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Bagaimana cara mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal dalam kondisi kehidupan saat ini? Banyak riba, tipu menipu pekerjaan, kuitansi fiktif, dan korupsi. Padahal negara kita mayoritas muslim. Wassalamualaikum.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi di Pahoman. Iya. Jadi kehidupan itu seperti itu, akan diuji sekali lagi kata saya tadi ya. Termasuk dalam kehidupan yang zaman now ya, zaman yang luar biasa bagi kita untuk bertahan dengan keimanan itu sendiri. Dalam bentuk apa, jual beli banyak riba ya, riba itu luar biasa ya, pinjam sekian ini sekian dan sebagainya ya, riba yang tidak diajarkan.

0: masuk, masya Allah, ya dosa juga. Bohongin, ya bohong. Ya kuitansinya, belinya aslinya semuanya 100, 100. Ya kemudian karena kita ingin ini, kemudian markup, kuitansinya diganti atau kuitansinya minta dinaikkan yang tidak sama dengan harga pembeliannya. Ya tentu ini riba dan ini tidak diperbolehkan. Ya mencuri. Nah ini itu luar biasa. Ya atas nama rakyat, atas nama ini. Negara kadang-kadang kan juga banyak orang yang melakukan seperti itu. Ya, menaikkan barang semaunya, ya, menindas yang kecil, itu juga perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Nah, bagi kita kaum muslimin yang hari ini berada seperti itu, kita mesti menebalkan keimanan kita. Tetap istiqomah dengan syariat itu sendiri. Walaupun sampai kita mohon maaf, ya, apa bahasanya itu, berada dalam titik nadir yang luar biasa, kita nggak bisa apa-apa, kan nggak ada lagi. Ya jangan kemudian kita ya sudahlah kita ikut saja, nggak boleh. Ya, harus istiqomah. Amantu billah sumastaqim, beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah mengimani Allah, artinya mengimani syariat yang Allah berikan kepada kita. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini yang boleh, ini boleh, kan gitu. Nah ketika memang ini yang banyak yang apa tidak bolehnya sekarang ini bertebaran, apa kita kemudian ikut-ikutan di situ? Ya tidak. Ya. Seperti yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Atau banyak contoh-contoh dalam kehidupan ini, orang yang tetap bertahan dalam bahasanya itu kejujuran. Ya. Nah ini yang mesti kita pertahankan ya. Iman itu mesti dipertahankan sehingga kita layak mendapatkan surganya Allah. Kenapa kita tak tergoda dengan kehidupan dunia ini? Bahwa kehidupan dunia ini sementara, sebentar saja, kan begitu? Ya ini yang mesti kita terapkan dalam hati. Jadi itu Pak Deddy ya di Pahoman, tetap istiqomah dengan iman kepada Allah, menjalankan syariatnya. Ah seperti itu. Walaupun barangkali harus kita itu apa? Dibunuh, walaupun kita harus umpamanya apa berada dalam titik nadir yang luar biasa, kita tidak apa-apa, tetap mengucapkan la ilaha illallah seperti yang dilakukan oleh apa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah orang yang ketika itu disiksa karena apa, tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini seperti itu ya Pak Deddy, terima kasih.
1: Iya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke line telepon. Assalamualaikum. Oke, terputus kembali ya. Sebentar. Nanti silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720. Tapi jika diangkat, ya jangan dimatikan ya. Ada ini WhatsApp yang masuk tapi voice note. Dan kami ingatkan kalau WhatsApp adalah untuk ketikan. Sedangkan jika Anda ingin berbicara secara langsung, Anda bisa menelpon line telepon kami. Karena jika Anda mengirimkan voice note ke WhatsApp, kami tidak bisa mendengarkannya. Baik Ustadz, waktu kita sudah mau habis, silakan kepada kesimpulan, silakan.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI Bandar Lampung. Sekali lagi kita berganti tahun 1447 kemudian kepada 1448. Mari kita berhijrah ya, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, menuju Allah dan Rasulnya. Karena yang akan kita bawa menuju Allah adalah Allah dan Rasulnya. Ya nanti akan ditanya kita di akhirat, baru masuk aja ke alam kubur sudah ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya kan itu apa pedomanmu dah ya. Jadi seperti itu menuju Allah dan Rasulnya segera, jangan tunda-tunda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah besok masih hidup, apakah tahun depan masih hidup, ya apakah sore nanti masih hidup, ya itu kita nggak tahu ya. Kematian itu kan sebuah rahasia dari Allah. Tapi itu pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan mengalami kematian. Nah, para pendengar,

momen hijrah ini ya, semestinya kita untuk segera meninggalkan keburukan, menuju kebaikan. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau toh hari ini belum bisa sholat, segera sholat ya. Hari ini belum melaksanakan syariat, ya laksanakanlah syariat. Yang belum menutup aurat, segera menutup aurat ya. Yang belum biasa puasa, puasalah ya. Yang biasa melakukan riba, tinggalkanlah. Ah gitu, itu hijrah ya. Yang biasa dengan perasaan-perasaan buruk ya, perasaan-perasaan sombong, dengki dan segala macam, ditinggalkanlah ya. Ah, seperti itu segera hijrah. Mudah-mudahan kita hijrah ini bagian dari taubat kita. Maka kata Rasulullah tadi ya, taubat itu tidak akan ditutup ya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Artinya masih ada kesempatan untuk segera hijrah, untuk segera bertobat menuju Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar, termasuk orang-orang yang segera untuk berhijrah. Karena sekali lagi, yakni kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang bisa kita bawa ke akhirat nanti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijrah ini kita berada dalam hal-hal kebaikan. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kewaspadaan terkait dengan adanya Ebola. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sih secara saat ini terus memantau ya perkembangan penyakit menular ini secara global.
2: APBN tentu kaitannya ke provinsi, khususnya APBN adalah pelatihan-pelatihan nanti yang akan dilakukan berbasis kompetensi pada 4 DLK yang kita miliki.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026 dengan topik berita. Meski belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai penyakit infeksi emerging yang berpotensi muncul sewaktu-waktu. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperluas pelatihan berbasis kompetensi di sejumlah balai latihan kerja atau BLK. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperluas pelatihan berbasis kompetensi di sejumlah balai latihan kerja atau BLK. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan akan dilaksanakan melalui 4 BLK milik pemerintah yang tersebar di beberapa wilayah Lampung. Keempat balai tersebut meliputi BLK Bandar Lampung, Kalianda, Metro, dan Wai Abung di Kabupaten Lampung Utara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, dana APBN yang diterima akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan sesuai kejuruan yang dimiliki masing-masing BLK. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah. Agus menjelaskan setiap BLK memiliki program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi daerah. Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih relevan dan siap bersaing di dunia kerja.
2: Tentunya kalau terkait dengan APBN tentu kaitannya ke provinsi, khusus tenaga kerja adalah pelatihan-pelatihan nanti yang akan dilakukan berbasis kompetensi pada 4 BLK yang kita miliki, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Kalianda, BLK Metro, dan BLK Wai Abung Lampung Utara. Sehingga nanti bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan yang dimiliki oleh masing-masing BLK. Itu yang kita manfaatkan dari dana APBN.
3: Menurutnya, keberadaan BLK juga dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan kerja. Pelatihan dilakukan melalui instruktur yang telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Selain melatih pencari kerja, BLK juga mendukung peningkatan kapasitas peserta didik di sekolah. Disnaker Lampung membuka peluang kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas untuk mendukung penguatan keterampilan siswa. Disnaker berharap program pelatihan berbasis kompetensi dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja Lampung sekaligus mendukung kebutuhan dunia usaha dan industri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan memiliki daya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai penyakit infeksi emerging yang berpotensi muncul sewaktu-waktu. Berikut laporan Nurya Novasari.
1: Nah, kita di Indonesia atau di Indonesia kita juga punya sistem kewaspadaan dini penyakit menular.
4: Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat sistem surveillance penyakit menular serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah. Rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, hingga petugas karantina kesehatan di pintu masuk wilayah turut dilibatkan dalam upaya deteksi dini dan pemantauan perkembangan penyakit yang menjadi perhatian global. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga terus memantau informasi resmi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait perkembangan kasus Ebola di sejumlah negara. Langkah tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat merespon lebih cepat apabila ditemukan indikasi penyakit menular yang memerlukan penanganan khusus. Penguatan kewaspadaan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan sistem kesehatan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman kesehatan global. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan pihaknya telah meneruskan surat edaran kewaspadaan Ebola kepada fasilitas kesehatan dan instansi terkait sebagai langkah mitigasi dini.
1: Terkait dengan kita saat ini memang sedang kewaspadaan terkait dengan adanya Ebola. Jadi Kesehatan Provinsi Lampung sih secara saat ini terus memantau ya perkembangan penyakit menular ini secara global, karena kan kasusnya belum ada di Indonesia untuk Ebola ini. Jadi kita memang memantau dari link-link yang dari global seperti yang diinformasikan dari Kementerian Kesehatan RI sendiri dan juga dari organisasi kesehatan dunia atau WHO. Nah, kita di Indonesia kita juga punya sistem kewaspadaan dini penyakit menular. Ya, seperti kita memantau dari beberapa sindrom yang ada di sistem-sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR yang ada di tempat kami.
4: Noviani menjelaskan, meski hingga saat ini belum terdapat kasus Ebola di Indonesia maupun di Lampung, kesiapan tenaga kesehatan dan sistem pemantauan tetap harus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi. Masyarakat dihimbau tetap tenang serta mengikuti informasi kesehatan dari sumber resmi pemerintah sambil terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro terus mengoptimalkan program peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan agar mampu tampil sebagai agen perubahan yang mandiri. Upaya terintegrasi ini diarahkan untuk membekali perempuan dengan keterampilan dan ketahanan mental, sehingga berkontribusi aktif dalam menjawab berbagai tantangan sosial saat ini. Berikut laporan Palasta Sitepu.
5: Kita kembali lagi ke perempuan, di sana jelas di atur atau di
6: perempuan dari, khususnya sosok ibu dinilai menjadi pilar utama dalam mencetak generasi emas dan membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Hal ini menjadi fokus utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kota Metro dalam upaya memperkuat fondasi sosial masyarakat. Kepala Dinas P3AP2KB Silviana Naharani mengatakan, ibu bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan pendidik utama atau the first educator yang menanamkan nilai moral, agama dan karakter bagi anak sejak dini. Dirinya menjelaskan, sedikitnya ada 5 peran krusial yang dijalankan perempuan dalam ekosistem keluarga. Silviana menambahkan, Dinas P3AP2KB terus menggulirkan program strategis yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan kapasitas perempuan. Silvi memaparkan, kesetaraan gender bukan berarti persaingan antar laki-laki dan perempuan, melainkan kemitraan yang seimbang.
5: Kita akan balik lagi ke perempuan, di sana jelas diatur atau dari sisi agama juga jelas bahwasanya perempuan tuh mempunyai peranan yang sangat besar sebagai pilar pembangunan yang dimulai dari tentunya pilar keluarga gitu. Jadi tentang perempuan tentunya senantiasa harus belajar bagaimana kita bisa berperan maksimal kalau tidak belajar, dan dengan belajar ini tentunya akan menambah lagi kapasitas keilmuan kita, kemudian kecerdasan kita. Bicara lagi kecerdasan tentunya tidak hanya sekedar intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan sosial seperti itu.
6: Dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusi Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banjar Ratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjar Ratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
3: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kampung Sriwijaya ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba dan dipercaya mewakili Waikanan dalam lomba kampung bebas narkoba tingkat Provinsi Lampung. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tingkat kampung. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Kampung Sriwijaya ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba dan dipercaya mewakili Kabupaten Waikanan pada lomba kampung bebas narkoba tingkat Provinsi Lampung. Penetapan Kampung Bebas Narkoba di Kampung Sriwijaya diinisiasi oleh Polres Waikanan dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat kampung. Kepala Kampung Sriwijaya, Antoni Nasir, mengatakan kepercayaan yang diberikan menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, berbagai program edukasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat akan terus diperkuat untuk mendukung gerakan anti-narkoba. Dia menilai keikutsertaan dalam lomba tingkat provinsi bukan sekedar mengejar prestasi. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Menurutnya, penetapan ini merupakan kehormatan sekaligus tantangan dalam mempertahankan capaian tersebut. Ia menegaskan, sistem pencegahan, edukasi, dan partisipasi masyarakat yang dibangun di Kampung Sriwijaya akan terus berjalan dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain.
5: Syukur Alhamdulillah, kampung kami dipilih sebagai kampung bebas narkoba. Kami berkomitmen mewujudkan kampung bebas dari narkoba melalui kepedulian, pengawasan, dan kerja sama seluruh warga demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Nah, jadi saya berpesan, sayangi diri, sayangi keluarga, tolak narkoba selamanya.
4: Ia menjelaskan keberhasilan program Kampung Bebas Narkoba membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Sinergitas antara pemerintah kampung, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan generasi muda dinilai menjadi kunci utama. Dirinya berharap kepercayaan yang diberikan dapat mendorong masyarakat semakin aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, Kampung Sriwijaya dapat menjadi contoh bagi kampung lain dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
0: Pengurus baru Pergasi Lampung mulai mematangkan langkah strategis menghadapi sejumlah agenda nasional dan internasional. Selain membidik medali emas, organisasi ini juga menyiapkan program besar untuk memperluas perkembangan gatebol di seluruh wilayah Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
7: Ketua Harian Pergasi Lampung, Saryono, menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung sekaligus memperkuat pembinaan atlet. Saryono mengungkapkan kepengurusan baru Pergasi Lampung kini dipimpin oleh Muhammad Taufikulullah. Pelantikan pengurus dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli mendatang dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB Pergasi, Diana Kusuma Astuti. Sementara itu, Pergasi Lampung telah menyiapkan sejumlah agenda penting. Pada akhir Agustus, atlet Lampung akan turun di Sariater Open International Tournament di Subang, Jawa Barat, disusul dengan kejuaraan nasional Gatebol di Jakarta pada September mendatang. Di dua ajang tersebut, target medali emas menjadi fokus utama.
8: Alhamdulillah, kepengurusan Pergasi Pemprov Pergasi Lampung dengan pengurusan baru yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufikulullah sebagai Ketua Umum, yang kebetulan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konsumsi Pergasi Lampung, yang insya Allah tanggal 11 Juli besok akan melakukan pelantikan oleh Ibu Ketua Berita, Ibu Diana Kusuma Astuti selaku Wakil Menteri PUPR. Pemprov Pergasi Lampung mempunyai target ke depan akan meloloskan atlet-atlet kita di kejurnas yang kemungkinan seolah akan dilaksanakan pada bulan September besok dari tanggal 6 sampai tanggal 13 September di Jakarta, dan kemudian mengikuti BKPON di tahun yang sama, tahun depan. Semoga atlet-atlet kita bisa memberikan yang terbaik buat Pemprov Lampung di cabang olahraga gatebol. Dapat untuk turnamen yang dekat itu di bulan Agustus besok, di tanggal 28 sampai 30 Agustus di Sariater Open International Tournament.
7: Tak hanya itu, Pergasi Lampung juga membidik kelolosan pada 3 kelas di babak kualifikasi PON. Target jangka panjang pun mulai dipasang, termasuk ambisi menyumbangkan 1 medali hingga 2 medali emas. Target jangka panjang pun mulai dipasang, termasuk ambisi menyumbang 1 hingga 2 medali emas saat Lampung menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Untuk memperkuat fondasi olahraga tersebut, Pergasi Lampung juga segera membentuk kepengurusan kabupaten dan kota di seluruh Lampung. Langkah tersebut dilakukan agar penjaringan atlet lebih merata. Untuk memperkuat fondasi olahraga tersebut, Pergasi Lampung akan segera membentuk kepengurusan kabupaten dan kota di seluruh Lampung. Langkah tersebut dilakukan agar penjaringan atlet lebih merata, sehingga memperluas sosialisasi gatebol di masyarakat. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selanjutnya kita simak dokumenter tentang makanan atau makam, maksud kami makam Tubagus Mahdum, jejak dakwah Islam di kota Bandar Lampung. Selengkapnya disampaikan Indra Ahmad.

0: tidak hanya lokal saja yang berziarah sini, tapi mungkin dari Jawa segala macam datang ke sini untuk berziarah. Kan mungkin sambil tanya-tanya segala macam, ini ada kaitan apa segala macam. Ya kebetulan waktu itu saya memang ada di sini. Saya terangkan sesuai dengan apa yang saya terima dari orang tua saya.
1: Di tengah hiruk pikuk kota Bandar Lampung, terdapat sebuah situs religi yang telah menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah. Makam Tubagus Mahdum yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, diyakini sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Lampung. Tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga menjadi destinasi wisata religi yang terus ramai dikunjungi masyarakat. Setiap harinya, peziarah datang untuk berdoa, mengenang perjuangan para ulama terdahulu, sekaligus mencari ketenangan batin di tempat yang syarat nilai spiritual ini. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Tubagus Mahdum merupakan seorang ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Lampung pada masa lampau. Hingga kini, makamnya tetap terjaga dan menjadi salah satu lokasi religi yang dihormati masyarakat. Hal tersebut dibenarkan juru kunci makam Tubagus Mahdum, Herman Sawiran. Menurutnya, setiap hari selalu ada pengunjung yang datang, tidak hanya dari Bandar Lampung, tetapi juga dari berbagai daerah di Lampung, bahkan luar provinsi. Mereka datang untuk berziarah dan mengenal sejarah perjuangan Tubagus Mahdum dalam menyebarkan agama Islam.
0: Ya biasanya kan kalau umpamanya dari pendatang jamaah yang memang ini banyak kan itu tadi, kadang dia kan ada pemimpinnya, dia kan punya ini sendiri kan, kira-kira begitu kan. Kalau kita ini ya itu tadi, kalau memang diminta untuk umpamanya mendoakan, mimpin doa ya silakan ya, kalau mau dia sendiri ya silakan, nggak jadi masalah sih sebenarnya.
2: Yeah. Aturan peziarah ada tidak Pak kita terapkan di sini Pak?
0: Ya sebenarnya ada di tempel-tempel itu, ada sedikit-sedikit ini ya. Ada itu, kayak umpamanya kadang-kadang kan ada tamu yang datang, tau-tau matiin lampu segala macam yang mungkin nggak tahu gimana, itu kan beras kisih udah ada petunjuknya. Kemudian juga bakar dupa juga, ya kalau bisa mah janganlah. Tapi sudah ada situ ya, tapi itu tadi ya namanya ini kan ya. Paling kita kasih tahu begitu ya. Kemudian kadang orang mandi di tempat situ kan, memang ada sumur yang memang sini kan ada pakai sabun, itu kan nggak boleh sebenarnya. Iya, kalau memang mau pakai sabunnya, ambil aja airnya, ada di kamar sebelahnya kan gitu. Tapi kalau situ ya itu tadi, kadang-kadang bisa mengurangi kekaromahan daripada ya, ini. Ya keadaannya kan tadinya sangat sederhana, sekarang udah mendingan karena itu tadi ada bantuan-bantuan daripada donatur yang tidak mengikat tadi. Jadi tidak hanya lokal saja yang berziarah ke sini, tapi mungkin dari Jawa segala macam datang ke sini untuk berziarah. Kan mungkin sambil tanya-tanya segala macam, ini ada kaitan apa segala macam. Ya kebetulan waktu itu saya memang ada di sini. Saya terangkan sesuai dengan apa yang saya terima dari orang tua saya.
1: Selain memiliki nilai sejarah, suasana yang tenang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Seorang pengunjung, Marwandi Jayaputra, mengatakan telah beberapa kali datang ke makam Tubagus Mahdum. Selain untuk berziarah, dia juga mengaku memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala hajat yang sedang ingin dicapainya.
2: Sebelumnya Bang Wadid, tahu dari mana nih makam Tubagus Mahdum?
3: Ini kebetulan dari kawan. Karena yang beliau memang sering kesini gitu loh, makanya saya coba mau ikut kesini ya, artinya mau ngunjungin ya, mau ini doa lah kesini, karena ya artinya mungkin melalui beliau artinya ada niat-niatan saya yang bisa dipermudah melalui beliau gitu loh. Kalau saya pribadi artinya melalui beliau, artinya bersyariat, artinya saya minta dimudahkan untuk rezeki saya. Ya saya minta kedepannya artinya kehidupan yang lebih baik aja gitu. Ya,

0: Keberadaan pemandu wisata juga turut membantu pengunjung memahami sejarah dan nilai budaya yang terkandung di kawasan makam. Salah seorang pemandu makam Tubagus Mahdum, Dian Hatta, menjelaskan cukup banyak peziarah dari luar daerah Kota Bandar Lampung yang menghubunginya untuk mengunjungi makam tersebut. Menurutnya, selain memberikan informasi sejarah secara benar kepada para pengunjung, dia juga meminta agar pengunjung berlaku santun selama berada dalam kawasan makam.
1: Untuk yang mau berziarah ke sini, tadi kan pemandu.
2: Iya.
1: Biasanya yang mau berziarah ke sini menghubungi dulu.
2: Iya, ngobungin saya dulu bisa dia. Iya. Ya. Ada yang dari mulut ke mulut kan. Jingganya saya lah yang dikatakan bisa jadi pemandunya gitu. Adapun juga yang dari penjara dari luar kota, dari daerah Jawa.
1: Daerah Jawa juga.
2: Ada dari daerah Serang, daerah Pandeglang itu ada. Waktu itu ada beberapa lah. Pakai bus mereka kemari. Yang dari lokal pun ada, seperti kayak rombongan-rombongan pengajian yang ada di Bandar Lampung ada. Gitu kayak majelis taklim mana gitu. Saya cuma sekedar pemandunya aja, ngantarkan mereka kemari untuk ke tempat ini dan saya langsung perkenalan sama kuncen Pak Herman. Nah, setelah itu Pak Herman lah yang beri penjelasan.
1: Bang Didi, sebelum mengantarkan para peziarah ke sini, itu ada semacam arahan dulu nggak para peziarah?
2: Oh ya, saya kasih tahu. Ya misalkan contohnya nih, kalau mau masuk ya kalau bisa salam dulu gitu kan, karena kan ini tempat yang dimuliakan gitu kan. Ya kita takutnya ntar ada kualat lah kalau misalkan ada yang basing-basing aja. Jaga sikap, pokoknya jalan cara. Ya harus inilah istilahnya, seperti kita mengunjungi ke rumah orang yang lagi ini juga lah gitu. Kita berkunjung ke rumah orang itu kan memang kita harus punya etika. Begitu juga kita ke tempat penziarahan ini gitu.
0: Makam Tubagus Mahdum tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kota Bandar Lampung. Dukungan berbagai pihak diperlukan untuk menjaga kelestarian tempat bersejarah tersebut agar tetap menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik.

0: Sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
1: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Persib Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak